Ya tadi pagi ini cuaca memang lebih terasa sejuk ya, dingin. Dan saat ini juga masih terpantau mendung di luar sana, sahabat Sonora. Efek hujan tadi malam memang ini paginya jadi terasa lebih sejuk. Apakah sahabat juga merasakannya? Bekasi juga ini agak-agak mendung katanya Kak Maya. Kak Pak Hendy, selamat pagi. Jakarta semalam agak dingin. Pak Sanjaya, selamat pagi. Pak Sutrisna, selamat pagi dari Muntilan. Ada Pak Toto Iswanto dari Pangandaran. Katanya belum ada hujan, Kakak, sampai hari ini. Ketua geng, selamat pagi. Daerah saya belum turun hujan. Belum turun kulu-kulu. Ada Kang Ian, selamat pagi. Ada Pak Antoni Iskandar, ya. Ada Hena juga, thank you. Selamat pagi, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat kita dari Bogor. Ada Bu Lena dari Tangerang, salam sehat. Kalau ada flu tetap tenang dan jaga kesehatan selalu sebagai bentuk perlindungan diri ya. Kalau Pak Haryanto sayangnya memang gak perlu khawatir, tapi belum banyak info soal flu ini ya, belum banyak dapat info. Dan ini tentu saja menjadi perhatian, influenza ini sangat kilat dan tidak pakai permisi. Jadi pagi hari kita bisa saja masih segar bugar ya, enak kerja, ngopi, tapi sorenya badan mendadak demam tinggi, menggigil, dan tulang rasanya remuk seperti habis digebuki gitu. Gak ada drama meriang pelan-pelan, virus ini menekan tombol darurat dan langsung mematikan tubuh gitu ya. Ini kalau merujuk dari beberapa sumber, sahabat Sonora. Tapi tenang, gak usah khawatir. Flu ini cuma maling jemuran amatir yang gampang diusir sebetulnya gitu ya. Caranya adalah ya tentu kalau misalkan sempat ada vaksin, vaksin dulu gak apa-apa. Vaksin ini ibarat memberi contekan foto topeng terbaru ke sistem imun kita. Dalam vaksin, pasukan pertahanan tubuh kita diupgrade agar langsung kenal dan siap menembaki mati virus-virusnya sebelum dia sempat mengobrak-abrik paru-paru kita. Influenza A ini kemana-mana memakai jaket pelindung yang terbuat dari lemak. Senjata paling murah dan ampuh untuk merobek jaket itu adalah cuci tangan. Pakai sabun biasa sebelum kita makan misalnya, sebelum kita menyentuh anak kita misalnya, yang masih balita, yang masih batita, yang masih bayi ya, di bawah 6 bulan misalnya. Sabun ini akan menghancurkan lemak, dan saat jaketnya hancur, virusnya mati seketika sebelum sempat menyentuh bagian-bagian organ pernafasan kita. Kalau badan sudah rasanya mau rontok karena demam, jangan memaksakan diri berangkat kerja misalnya. Kita tidak sedang terlihat heroik, tapi justru berubah menjadi mesin penyebar virus untuk orang di sekitar kita. Jadi gampang menularkan. Ya minimal kita pakai masker lah kalau ada gejala-gejala seperti itu, supaya kita tidak menularkan kepada orang lain di sekitar kita. Atau istirahat di rumah, diam di rumah, stay at home ya. Jadi ingat zaman COVID lagi, istirahat total, makan bergizi, kemudian juga jaga imun, ini pilihan bijak. Sistem imun kita butuh tenaga untuk berperang. Kurang tidur semalam saja bisa membuat separuh pasukan imunnya pasti pingsan kelaparan. Tidurlah yang cukup, minum air yang banyak, dan bantu pasukan dengan tambahan senjata pelengkap seperti vitamin C, D3, dan juga zinc, sahabat Sonora. Jadi ya benar kata Pak Haji ya, begadang jangan begadang, sahabat Sonora.

0: Dari Six Men on the Richer, Kiss Me, sahabat Sonora, pagi ini sudah kita simak update informasi lalu lintas. Kali ini kita akan menuju ke Jalan Rasuna Said Kuningan, Tendean sampai Gatot Subroto. Ada Lia Musfiroh yang akan menyampaikan informasi pantauan lalu lintasnya pagi ini. Silakan Lia.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Rasuna Said dari Karet Kuningan ke Underpass Kuningan Mampang, lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kedua arah. Dari Rasuna Said mengarah ke Jalan Kapten Tendean juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Kemudian dari Kapten Tendean ke Jalan Gatot Subroto ramai lancar. Di Jalan Gatot Subroto akan tersendat padat menjelang Kuningan atau di simpang Tendean Mampang dari arah Pancoran mengarah ke Kuningan, namun selepasnya mengarah ke Semanggi ramai lancar kembali. Arah sebaliknya dari Kuningan yang mengarah ke Pancoran lalu lintasnya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Gamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Lia untuk informasinya. Kemudian Pak Yohanes Budiono, selamat pagi. Ini membahas soal influenza A ya. Aktifkan lagi kebiasaan pakai masker. Saya sudah kena juga akibat gak pakai masker. Oke, ini jadi pelajaran buat kita ya. Pak Henry Budi Harja, selamat pagi Pak Henry. Macet parah karena galian depan BCA Matraman. Mohon pekerjaannya diperbanyak agar cepat beres katanya. Tiap pagi macet sepertinya ya Pak ya di sana ya. Selamat pagi juga tadi. Antisipasi kebatasan di Jalan Daan Mogot sekitar Ampera arah Kalideres dampak dari truk bermuatan hebel mogok di Warung Gantung menjelang Mayora. Sementara Jalan Ciledug Raya dari larangan arah Kebayoran Lama Jakarta Selatan padat merayap pagi ini. Selamat pagi juga ada. Oh, kalau ini memang menghadapi musim dan virus influenza ini ada banyak sahabat-sahabat di TikTok yang menyarankan membuat ramuan khusus dari rempah-rempah. Kata Zizi, bikin jahe, serai, kayu manis, cengkeh, kapulaga plus gula aren seger banget, direbus semuanya, diminum. Efektif untuk menangkal berbagai macam virus termasuk influenza ini. Kemudian Ibu Bu Nini ya, Mbak Nini juga bilang air jahe, gula aren, jeruk nipis kalau tenggorokan gatal-gatal boleh tuh dikonsumsi. Selamat pagi juga untuk Ibu Cynthia, Bu Rianti, Pak Kades, Pak Sutrisna yang masih stay tune terus ya di

live TikTok kita. Pak Kades katanya ketumbar campur lemon tipis juga efektif ini, ya, apa namanya? Kalau zaman COVID dulu namanya pon-pon ya. Ternyata banyak ramuan yang sekarang bisa kita minum, konsumsi untuk memastikan imun tubuh kita terjaga baik. Pak Toto Iswanto, zaman sekarang kalau habis jenguk orang sakit langsung nular ya. Pak Adoy, salam buat Ustadz Safrudin Prianto, Pak RT Malik di Barazak, sahabat. Salam sehat selalu.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega, pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora, Anda bisa melihat etalase produk-produk berkualitas dari Broko yang membuat rumah Anda akan semakin smart. Bisa belanja langsung, bisa check out langsung dengan promo dan harga-harga menarik di brokosmart.com.

Kita akan lihat beberapa berita menarik di harian Kompas edisi hari ini, Rabu 23 September 2026, sahabat Sonora. Di halaman utama, Kompas menurunkan judul Harapan Baru untuk Keadilan Agraria. Jadi ini terkait dengan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, diharapkan dapat menjadi instrumen bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan. DPR akhirnya menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Regulasi yang diperjuangkan sejak 22 tahun lalu itu diharapkan dapat mewujudkan keadilan agraria di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria. Kemudian terkait dengan bencana hidrometeorologi masih di halaman pertama, malam mencekam ketika galodo menghantam. Galodo atau banjir bandang di pusat pemerintahan Solok, Sumatera Barat menghantam. Ini bagaikan gempa. Penyintas melewati malam dalam suasana mencekam. Ya, ini terjadi pada hari Selasa 22 September 2026 pagi kemarin. Dan sampai saat ini banyak yang terjebak ya, tidak hanya kantor pemerintah, tapi juga beberapa kantor dinas pekerjaan umum atau dinas-dinas lain yang juga tertimbun bebatuan besar, kayu dan lumpur. Dan ini masih ditangani, bahkan yang luka-luka sudah dilarikan ya korbannya ke rumah sakit umum setempat seperti RSUD Arosuka. Dari ajang Asian Games 2026, bulu tangkis Indonesia menghapus lara. Jadi tim bulu tangkis Indonesia dipastikan akan membawa pulang setidaknya 2 medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hal itu diraih setelah tim bergu putra dan putri Indonesia masing-masing menang di perempat final. Tim putra Indonesia mengalahkan Malaysia 3-2 di Aichi, Jepang. Adapun tim putri menang atas Taiwan 3-1. Capaian ini setidaknya mengurangi lara Indonesia setelah gagal mendapat 1 medali pun dari bulu tangkis di Asian Games Hangzhou 2022. Dari rubrik Metropolitan kita ke halaman 12. Nah, ini terkait dengan perlindungan anak. Tanpa gawai di sekolah, risiko masih menanti di rumah. Jadi pembatasan penggunaan gawai di sekolah dianggap efektif meningkatkan konsentrasi siswa hingga melindungi anak dari beragam kejahatan siber. Namun, saat gawai kembali kepada siswa sepulang sekolah, beragam kerawanan kembali menjadi ancaman. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, subklaster perlindungan anak di ranah digital, Kawian mengatakan pembatasan gawai di stasiun pendidikan terbukti menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif ya. Dan kebijakan ini juga penting untuk melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital. Beberapa berita menarik, rubrik-rubrik lain juga ini menarik ya. Dari rubrik internasional bisa mendapatkan update strategi kerjasama Prancis di Indonesia. Kemudian juga humaniora terkait kegiatan ekstrakurikuler Korps Kadet dipersoalkan. Silakan Anda bisa baca detailnya di Harian Kompas edisi hari ini, sahabat Sonora. Atau Anda juga bisa mengaksesnya melalui laman kompas.id untuk akses digitalnya.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora, lonjakan kasus flu pada anak belakangan ini kerap membuat para orang tua khawatir, terutama dengan merebaknya virus influenza A. Nah, seperti apa tingkat bahayanya dan bagaimana gejala yang perlu diwaspadai? Pagi ini, kami di studio sudah terhubung dengan Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak, subspesialis respirologi konsultan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI. Selamat pagi, Dr. Nastiti.
1: Selamat pagi, Mas Yudi. Apakah suara saya terdengar baik?
0: Baik dan jelas, dokter. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dokter, langsung saja ya, dok ya. Belakangan ini tren kasus influenza A pada anak sedang menjadi perhatian. Secara medis sebetulnya apa yang membedakan influenza A ini dengan batuk pilek atau flu biasa yang kerap dialami anak-anak kita, dok?
1: Ya, baik. Pendengar Sonora yang berbahagia pagi ini, mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin.
1: Jadi ada beberapa terminologi yang mesti diluruskan nih, mungkin ada yang salah kaprah dengan istilah-istilah yang sering digunakan. Jadi kalau kita perhatikan batuk, pilek, mampet, meler, kadang-kadang ada demam, itu kan gejala yang sering dijumpai ya. Itu merupakan gejala tersering dari infeksi saluran pernafasan akut. Kalau mami-mami sudah tahu istilah ISPA atau infeksi respiratorik akut, itu sering terjadi pada anak. Makanya disebutnya sebetulnya istilah yang tepat untuk keluhan-keluhan itu adalah selesma. Kalau di luar negeri istilahnya common cold. Mm-hmm. Kenapa common cold? Karena sudah sering terjadi, bisa sampai 4-8 kali setahun loh kalau balita mengalami common cold itu. Jadi penyebabnya pun berbagai macam virus dan bakteri gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Ini yang disalahkaprahkan oleh sebagian besar masyarakat. Ah, saya kena flu, padahal itu maksudnya adalah selesma atau common cold. Nah, untuk istilah flu yang sebetulnya benar digunakan adalah ketika gejala infeksi saluran pernafasan akut yang bisa juga mirip, misalnya batuk, pilek, demam, meler, itu penyebabnya diketahui virus influenza, barulah tepat kita menyebutnya, oh ini flu, karena sakit infeksinya penyebabnya adalah virus influenza, bukan virus-virus yang lain yang memang banyak beredar dan bisa menyebabkan gejala yang mirip dengan influenza. Begitu.
0: Baik, dokter. Kalau awam gitu dok, masyarakat umum yang mungkin perlu mewaspadai gejala tadi, sepintas tadi dijelaskan oleh dokter, apa sih yang khas dari influenza A dan yang paling sering terjadi? Dan pada kondisi seperti apa, orang tua itu harus segera membawa anak ke dokter atau fasilitas kesehatan dok, untuk segera mendapatkan penanganan supaya tidak terjadi keparahan dok?
1: Ya, betul. Jadi secara klinis atau dalam pengamatan itu memang kadang sulit ya membedakan ini common cold atau selesma atau sudah terkena virus influenza, sudah flu. Tapi biasanya ada gejala-gejala yang cukup sering dijumpai pada influenza yang jarang dijumpai pada selesma. Misalnya demamnya itu tinggi ya, bisa sampai 38 atau 39, sementara kalau selesma tidak selalu disertai demam. Kemudian gejala yang lainnya kalau pada orang dewasa itu sakit kepalanya sangat nyata, kemudian disertai dengan sakit-sakit otot ya, atau sampai lemas. Kalau kita suka dengar istilah, kenapa tidak ngantor kemarin, saya flu berat. Nah, kadang-kadang kata flu berat yang sampai nggak bisa bangun, rasa badan sakit semua, begitu bangun kepala sakit, itu kemungkinan flu atau influenza A. Nah, itu pada orang besar yang bisa merasakan nyeri otot, nyeri kepala gitu. Akan tetapi, kalau misalnya...
0: Halo dokter? Selamat pagi, Dr. Nastiti. Sepertinya komunikasi kita terputus ya, sahabat-sahabat Sonora. Kita akan coba hubungi kembali Dr. Nastiti pada pagi hari ini ya, terkait dengan virus influenza. Selamat pagi, dokter.
1: Ya, tadi terputus ya.
0: Iya, dokter, iya. Silakan.
1: Kalau orang besar bilang, aduh, saya kena flu berat, nggak bisa bangun, itu kemungkinan virus influenza. Nah, pada anak itu bedanya dengan selesma atau common cold, si virus influenza A ini bisa berlanjut demam batuk pileknya menjadi gejala sesak napas dan bisa nanti berakibat sebagai pneumonia atau radang paru akut. Itu sebabnya ini menjadi concern. Kalau influenza A meningkat, maka dikhawatirkan nanti komplikasinya berupa radang paru akut atau pneumonia juga meningkat. Karena pada balita memang lebih rentan untuk terkena hal ini.
0: Baik, balita lebih rentan terkena dengan penyakit ini ya dok ya. Sebetulnya yang perlu diwaspadai itu pola penularannya seperti apa dok? Karena mereka berinteraksi di sekolah mungkin atau mungkin juga di tempat mereka bermain gitu ya, di lingkungan harian seperti apa yang harus diwaspadai dok?
1: Ya baik, jadi memang anak ini lebih mudah tertular ya, karena mereka kan bermainnya intens, kemudian pola napasnya juga lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Kemudian daya tahan tubuh anak balita terutama atau anak lainnya dibandingkan orang dewasa, imunitasnya belum sempurna sekali sehingga mudah tertular. Apalagi virus influenza ini mudah menularnya lewat udara, kemudian lewat percikan batuk, bersin, kemudian lewat juga benda-benda yang di atasnya atau di permukaannya terdapat virus influenza. Jadi memang mudah sekali penularannya dari berbagai macam. Nah mungkin tadi belum sempat saya jawab ketika terputus tadi, kapan orang tua mesti waspada ya Mas Yudi ya, kalau misalnya anak ini terkena gejala-gejala tersebut. Jadi kalau misalnya ada demam batuk pilek, tidak harus selalu dibawa ke rumah sakit, tetapi ada beberapa warning ya, ada sign-sign atau alarm. Yang pertama, kalau demamnya tinggi di atas 39 itu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, atau demam terus-menerus 3 hari tidak turun-turun, itu juga harus dibawa untuk dicek apakah ada kemungkinan yang lain. Kalau anak terlihat sesak napas, bagaimana melihat anak sesak napas? Napasnya tuh ngos-ngosan cepat seperti orang habis berlari, atau kadang kita lihat ada cekungan tarikan di dadanya yang bagian bawah, itu tanda-tanda sesak napas. Kalau ada alat pas oksimetri atau saturasi, orang awam biasa mengatakannya, itu kalau diukur di bawah 95, hati-hati, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau sampai timbul misalnya anak tidak mau minum sama sekali, muntah terus menerus, kejang, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit sehingga tidak sampai terlambat penanganannya, karena influenza ini juga bisa menyebabkan kematian kalau sampai terjadi komplikasi.
0: Dokter, ini juga penting mungkin sahabat-sahabat Sonora diedukasi terkait dengan efektivitas vaksin flu yang mungkin dokter bisa update seperti apa flu tahunan untuk melindungi anak dari influenza A ini dok, serta mungkin langkah pencegahan mendasar yang wajib diterapkan di rumah dok. Kalau dulu COVID kan ada protokolnya, nah kalau untuk influenza A ini seperti apa dokter?
1: Ya, baik. Sebetulnya PHBS, perilaku hidup bersih sehat, itu bisa diterapkan dan cocok juga diterapkan untuk mencegah tertularnya atau berkembangnya virus influenza kalau ada yang sakit kebetulan di rumah. Jadi sama, mencuci tangan ya, kemudian menghindari kontak dengan yang sakit, makan makanan yang bergizi, yang paling penting juga minum atau hidrasi yang banyak. Karena minum yang banyak dengan air putih hangat itu sangat memperbaiki keluhan batuknya dan juga menghindari anak dari dehidrasi. Perilaku hidup bersih sehat yang lainnya, makan vitamin, nutrisi yang seimbang, itu juga diberikan ya. Nah, pesan sponsornya adalah hindari polusi di dalam rumah yang akan memperburuk kondisi anak. Apa itu? Rokok. Ini pesan sponsornya. Hindari rokok. Bukan hanya perokok pasif, tapi anak yang tinggal dengan perokok, meskipun perokok itu tidak merokok di depan anaknya, itu anak yang tinggal dengan perokok, namanya third hand smoker, itu mempunyai frekuensi gangguan pernafasan 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak tinggal dengan perokok. Jadi, karena semua perokok bilangnya saya nggak pernah merokok di depan anak. Nah, ini perlu dicatat bahwa bukan berarti itu aman. Mengenai pencegahan yang lainnya, tadi sudah disebutkan, tapi memang karena bisa berakibat komplikasi, maka ada vaksin influenza yang memang cukup efektif untuk diberikan. Dia memang efektivitasnya tidak 100% melindungi anak dari tertular. Artinya bisa saja sudah divaksin tapi tertular. Tetapi yang paling nyata efektivitasnya adalah kalau sudah divaksin influenza, maka dia bisa mencegah kematiannya bisa sampai 87% untuk menurunkan angka kematiannya. Sehingga bermakna dalam hal mencegah kematian akibat influenza pada anak. Ini yang membuat vaksin influenza ada di semua rekomendasi nasional di berbagai negara maupun rekomendasi dari WHO. Hanya saja memang bedanya vaksin influenza ini harus diulang setiap tahun karena efektivitasnya hanya bertahan 1 tahun, sehingga anak-anak balita, kemudian anak yang sudah tidak balita tetapi mempunyai masalah tertentu seperti anak dengan asma atau anak dengan jantung atau anak dengan kondisi penyakit yang lainnya, itu direkomendasikan untuk mendapat vaksin influenza tiap tahunnya. Begitu.
0: Baik, Dr. Nastiti, terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya. Sangat penting sekali. Mungkin tidak perlu panik ya, Dok ya, tapi langkah-langkah tadi perlu diterapkan untuk memastikan influenza A ini bisa ditangani dengan komprehensif, dengan baik ketika terjadi di lingkungan paling terdekat kita ya, Dok ya. Jadi kalau betul, kita paham
1: betul. Nomor satu itu yang paling penting, itu jangan panik, tidak perlu panik. Karena sebetulnya mungkin saja virus influenza atau penyakit influenza ini sudah ada dan sudah lama ada memang, tetapi sekarang dinyatakan meningkat karena memang alat diagnostiknya yang bisa mendeteksi itu sudah digunakan secara lebih tinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kita, oh kok sekarang banyak ya? Karena dulu nggak diperiksa, sekarang diperiksa. Jadi intinya betul, jangan panik, tetap cool, tetap calm, tetapi lengkapi semua imunisasi, nutrisi seimbang, dan hindari polusi itu.
0: Baik, baik. Wah, ini terima kasih dokter untuk ilmunya pagi ini sudah berbagi dengan sahabat-sahabat Sonora. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Maaf mengganggu waktu prakteknya, Dok. Terima kasih.
1: Tidak, dengan senang hati. Selamat pagi.
0: Pagi, demikian sahabat Sonora, bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak, subspesialis respirologi konsultan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tadi kita sudah mendapatkan poin-poin menarik ya sahabat-sahabat Sonora, yang perlu kita cermati menghadapi lonjakan kasus influenza, terutama influenza A, dan ini banyak menyerang anak-anak. Dan what to do sebagai mungkin orang tua yang punya anak-anak, yang karena mereka adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyebaran virus yang satu ini.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Update info tol kita mulai dari tol Depok Antasari atau tol Desari. Kami sudah terhubung dengan Mas Tara kali ini yang sudah bersiap dengan informasi lalu lintas dari tol Desari. Mas Tara, selamat pagi, silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Nandara, lalu lintas juga terpantau masih lancar. Kemudian di Keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu, untuk arus di jalan arteri, jalan Gandul, jalan MKV terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju arteri jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya, dari arah Antasari Fatmawati menuju Tol Jor, Kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga KM5. Memasuki KM4 arah Antasari, saat ini terdapat pekerjaan pekerasan jalan rigid pavement di lajur satu sisi kiri. Kami menghimbau ke pengendara untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati saat melintas. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak, menuju tol Jor arah Kampung Rambutan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari dan Fatmawati, saat ini terpantau padat. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol di Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih Mas Yudi, kembali ke studio.
0: Terima kasih Mas Tara, informasinya lanjut di pantauan tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang terpantau padat. Ada kontraflow dari Halim sampai dengan Senayan kilometer 800. Tol Bandara atau tol Sediatmo dua arah lancar, sementara tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran hingga Kebonjeruk. Hati-hati di kilometer 11600 arah Tomang. Ada kendaraan truk gangguan, sebaliknya arah Tangerang lancar. Ruas tol Jagorawi pagi ini arah Jakarta terpantau padat dari Taman Mini hingga gerbang tol Cililitan, sebaliknya lancar, sementara tol Jor E padat di Jatiwarna kilometer 38 dan di Cikunir kilometer 44 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di rest area kilometer 19 dan Cikarang sampai kilometer 44 imbas dari kecelakaan di kilometer 41. Perbaikan jalan di kilometer 44-200, sebaliknya arah Jakarta lancar. Hati-hati di Cibitung kilometer 24 ada perbaikan jalan. Tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Dari Malik and the Essentials, sahabat Sonora The One. Masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Sahabat-sahabat semuanya, kalau sahabat masih merasa muda dan sehat, bukan berarti kita boleh cuek sama kesehatan. Karena faktanya penyakit kronis seperti penyakit jantung juga bisa dialami di usia muda. Bahkan penyakit jantung ini menjadi penyakit dengan pembiayaan tertinggi di BPJS Kesehatan. Makanya jangan tunggu sampai ada keluhan. Peserta JKN bisa melakukan screening riwayat kesehatan untuk mengetahui apakah ada resiko penyakit kronis yang perlu diwaspadai. Caranya juga nggak ribet. Kita hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gaya hidup, riwayat penyakit diri sendiri, dan riwayat kesehatan keluarga. Waktunya sekitar 5-10 menit saja. Screening ini bisa dilakukan melalui mobile JKN Pandawa di 0811-8165-165. Sekali lagi 0811-8165-165 atau website BPJS Kesehatan atau datang langsung ke FKTP tempat kita terdaftar. 5 menit untuk tahu kondisi kesehatan kita, kenapa tidak? Yuk cek sekarang, lebih cepat tahu, lebih cepat bisa dicegah.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, langsung saja klik brokosmart.com sahabat Sonora untuk mendapatkan produk berkualitas dari Broko untuk membuat rumah Anda semakin aman, semakin nyaman, dan semakin smart pastinya ya. Bisa belanja langsung, bisa check out langsung, dan yang pasti juga ada promo dan harga menarik yang bisa Anda nikmati hanya di brokosmart.com.
6: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk mengikuti program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara rutin setiap tahun meski dalam kondisi merasa sehat. Imbauan ini dikeluarkan setelah Kemenkes mendeteksi sekitar 1 juta kasus baru hipertensi pada peserta yang tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Temuan tersebut disampaikan dalam media briefing evaluasi capaian dan langkah strategis program Cek Kesehatan Gratis. Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta CKG pada tahun 2026 yang pada tahun sebelumnya tidak terdeteksi memiliki tekanan darah tinggi. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya memberikan dukungan kepada atlet Indonesia ketika mereka berhasil meraih prestasi dan berdiri di podium. Menurut Puan, dukungan negara harus diberikan sejak atlet menjalani pembinaan hingga ketika karir mereka selesai atau tidak lagi bertanding. Puan menyampaikan hal tersebut saat memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang kini tengah berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang. Dia meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan kontingen terpenuhi agar atlet dapat berkonsentrasi menghadapi kompetisi.
3: Demikian Sonora Update.
2: Dan kami juga lengkapi dengan pantauan lalu lintas yang akan disampaikan dari sekitar Semanggi hingga Petamburan. Selamat pagi, Lia, silahkan.
4: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari exit tol dalam kota menjelang Semanggi, lalu lintasnya terpantau padat pertemuan arus dari arah Kuningan dari exit tol dalam kota. Namun selepasnya ramai lancar kembali mengarah ke Senayan, lalu lintas menjelang Petamburan, Selipi Petamburan akan kembali padat antrean lampu pengatur lalu lintas. Namun selepasnya mengarah ke Jalan Lejenda Suparman ramai lancar kembali. Di Petamburan dari arah Palmerah Utara ke Selipi Petamburan juga padat antrean lampu pengatur lalu lintas. Namun selepasnya mengarah ke KS Subun terpantau ramai lancar kembali. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

dari Dewa 19 yang ku sayang. Ini lagu remake juga sih dari lagu lama sahabat Sonora ya. Selamat pagi, kita masih bersama di Sonora Pagi. Terima kasih banyak teman-teman tadi yang sudah berbagi info di TikTok juga. Halo, terima kasih terus setia bersama kita di pagi ini. Tetap waspada, jaga kesehatan, imun tubuhnya harus dikuatkan. Apalagi dengan melonjaknya virus influenza A. Sebetulnya kenapa meningkat, kenapa melonjak? Karena tracingnya atau penelusurannya ini alatnya sekarang lebih banyak. Jadi ya yang terpantau, yang tertelusuri itu jadi lebih banyak gitu. Itulah kenapa angkanya meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Tapi yang pasti apapun itu yang namanya virus, ya virus harus kita waspadai. Apalagi kalau ada anak-anak kecil di rumah kita, ada balita yang masih baby, itu yang lebih rentan dengan serangan virus ini sahabat Sonora. Jadi kita orang dewasa nih tadi tadi ada istilah third smoker ya. Paparan rokok itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Jadi meskipun tidak merokok tapi mungkin yang nempel di baju itu juga bisa berdampak tertentu kepada mereka yang masih bayi. Tidak baik ya bagi kesehatan mereka. Ada Pak Handi katanya, ya meskipun ada kabar meningkat tapi tetap tenang dan waspada. Cari tahu seluas mungkin, antisipasi dan jaga kondisi kesehatan. Kalau Bu Oriza tetap tenang dan waspada dengan kalau pulang kerja, pulang dari perjalanan jauh dan punya bayi, balita sebaiknya mandilah dulu sebelum menyentuh anak. Keluar rumah selalu pakai masker. Minum ramuan alami, rebusan kunyit, jahe merah, kayu manis, sereh, menghangatkan badan, mencegah flu. Cuaca Rawalumbu sedikit mendung pagi ini. Kalau kata Pak Erwin, gak terlalu pusing mas, jaga kesehatan aja. Kalau nambahin, mikirin yang lain malah jadi sakit ya. Semangat pagi, di Bekasi Barat agak mendung, tapi yakinlah bahwa hujan belum main ke Bekasi. Tadi malam sih sebagian wilayah diguyur hujan ya, Serpong, Jakarta. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi untuk Pak Fain. Halo Pak Fain. Ring Road arah Puri dari Lampu Merah Cengkareng macet parah sampai Lampu Merah Puri Kembangan akibat volume kendaraan dan traffic light. Ada Bu Rini, selamat pagi. Cuaca di sekitar Cibubur sangat cerah mengenai virus influenza A atau super flu. Kalau tanggapan saya tetap tenang saja, tapi tetap waspada. Keluar rumah dengan selalu pakai masker dan jangan lupa selalu konsumsi vitamin dan rutin berolahraga. Mbak Nenty juga tetap tenang dan waspada. Yang penting jaga protokol kesehatan, makan yang bergizi, dan jika keluar rumah minimal pakai masker. Have a nice day buat semuanya.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem. Silahkan Anda bisa langsung klik untuk mengetahui produk-produknya di brokosmart.com. Mana tahu ya, siapa tahu ada salah satu produknya yang Anda butuhkan di rumah saat ini. CCTV, smart door lock, kemudian juga peralatan elektronik lainnya, lampu-lampu smart, bisa ada aplikasinya juga, Bro Connect, sahabat Sonora. Silakan bisa langsung klik brokosmart.com, bisa check out langsung di sana dengan promo dan harga menarik hanya di brokosmart.com.

Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Ya, data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan 5% anak yang terinfeksi influenza memerlukan perawatan di rumah sakit. Dari kelompok tersebut, sekitar 80% merupakan anak berusia di bawah 2 tahun dan sekitar 50% diantaranya berusia kurang dari 6 bulan. Nah, anak yang berusia di bawah 5 tahun juga termasuk kelompok yang memiliki resiko morbiditas lebih tinggi. Resiko tersebut terutama perlu diperhatikan pada anak yang berada di tempat penitipan anak, kemudian mereka yang memiliki kelainan neurologis atau gangguan tumbuh kembang, dan juga mereka yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang atau berada di lingkungan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dokter dari IDAI, Dr. Anggraini, Profesor Dr. Anggraini Alam SPA mengatakan bahwa penularan influenza ini dapat berlangsung bahkan sebelum gejala muncul. Jadi selain menerapkan langkah pencegahan sehari-hari, IDAI merekomendasikan vaksinasi influenza setiap tahun untuk anak mulai dari usia 6 bulan. Vaksinasi ini perlu dilakukan secara berkala karena virus influenza terus mengalami perubahan melalui proses antigenic drift dan antigenic shift. Vaksin influenza juga dinilai dapat mengurangi risiko infeksi sekaligus menurunkan keparahan penyakit dan komplikasi. Vaksinasi pada anak turut memberikan perlindungan tidak langsung kepada anggota keluarga lainnya, termasuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan yang belum dapat menerima vaksin influenza. Sementara itu, bagi anak yang sudah terinfeksi influenza, IDAI merekomendasikan istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan, dan memberikan obat penurun demam sesuai indikasi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, pemerintah terus berupaya mendukung swasembada gula untuk konsumsi nasional terus diperkuat. PTPN 1 Persero mengambil peran dan bagian melalui pengembangan areal tebu di Sulawesi Selatan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan areal tebu bersama para pemangku kepentingan dan calon petani dan calon lahan. Kerjasama ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, memperluas areal tanam, serta meningkatkan produktivitas komoditas tebu. Melalui program Bongkar Ratun dan perluasan areal CPCL, PTPN 1 Persero terus mendorong keterlibatan petani, sekaligus memperkuat basis produksi tebu nasional. Dari pengembangan lahan di Sulawesi Selatan, PTPN 1 Persero terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan juga percepatan swasembada gula nasional.

0: informasi jalan tol.
1: Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan yang menuju Cawang sampai dengan Kuningan terpantau padat, sebaliknya dari Grogol ke Slipi dan Semanggi juga padat. Tol bandara lancar dua arah, sementara tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai dengan Kebon Jeruk. Hati-hati di kembangan kilometer 7600 arah Tomang, ada kecelakaan truk yang terbalik, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat di gerbang tol Cililitan, sebaliknya lancar, sementara tol Jor E padat di Jatiwarna sampai kilometer 38, kemudian Cikunir sampai kilometer 44 karena ada pekerjaan perbaikan jalan, sementara tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai rest area kilometer 19. Kemudian hati-hati di kilometer 17 ada kendaraan mengalami gangguan mesin, sebaliknya arah Jakarta lancar. Hati-hati di Cibitung, kilometer 24 ada perbaikan jalan, sementara tol layang MBZ di Cikunir terdapat kecelakaan kendaraan dump truck menabrak portal batas ketinggian. Informasinya kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.

Ya tetap berhati-hati ya sahabat-sahabat dimanapun Anda sedang melenggang berkendara di pagi hari ini yang masih macet-macetan, sabar. Semoga bisa segera sampai ke tujuan. Anda yang melintasi sekitar Kebayoran, stasiun KRL Kebayoran Lama, pasca kebakaran semalam, kurang lebih 100 meter dari stasiun KRL Kebayoran Lama, pagi ini terpantau padat untuk lalu lintasnya. Tadi Bu Diah menyampaikan infonya. Kemudian juga ada Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Terima kasih juga sudah hadir. Sukses dan selalu untuk seluruh sahabat dan kru Sonora pagi ini. Kemudian Ibu Rini Kurniasih, selamat pagi dari Jati Kramat Bekasi. Tetap semangat dan waspada kalau ada informasi terkait lonjakan virus influenza. Tetap gunakan masker, minum vitamin dan suplemen, konsumsi buah-buahan yang banyak vitamin C-nya yang bisa dijangkau seperti tomat, pisang, lemon, sayuran. Cuaca di Jati Kramat pada pagi ini cerah ya. Jati Kramat Bekasi, beda dengan Kramat Jati ya. Ada Jati Kramat, ada Kramat Jati. Tapi betul banget bicara soal vitamin C, sebetulnya memang bisa menjadi pilihan ya. Ada yang premium, buah-buahan yang mahal, tapi juga ada yang sekitar kita yang sebetulnya kandungannya juga gak kalah tinggi vitamin C-nya, tetapi bisa dijangkau ya. Tomat, pisang, lemon, sayuran, ini juga bisa. Sebetulnya asal kita mau berkomitmen untuk hidup sehat, pilihan itu ada di sekitar kita ya, sahabat Sonora. Bu Pak Hamdi, selamat pagi. Bu Rini dari Cibubur, tadi juga sudah ikutan. Bu Diah ya, selamat pagi. Oh, tadi kata Bu Rini gini, untuk virus influenza atau super flu, kalau tanggapan saya tetap tenang dan waspada. Tenang tetapi tetap waspada. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jangan lupa selalu konsumsi vitamin dan aktif berolahraga. Ini setuju banget saya.

informasi menarik di Sonora. Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id. Sonora FM News.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim hujan akan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Kepala BMKG, Tuku Faisal Fatani, menilai awal musim hujan di Indonesia mundur atau datang lebih lambat karena disebabkan fenomena El Nino. Kombinasi fenomena El Nino dan IOD atau Indian Ocean Dipole yang terjadi bersamaan memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Persaingan memperebutkan medali pada ajang olahraga Asian Games 2026 Aichi Nagoya terus berlangsung hingga hari ini. Berdasarkan pembaruan klasemen medali emas Asian Games 2026, kontingen China masih menempati posisi puncak sementara Indonesia berada di peringkat ke-20. Posisi ke-20 tersebut didapatkan setelah kontingen merah putih mendapatkan tambahan satu keping medali perunggu yang disumbangkan cok istri Agung Sanistiarini melalui cabang karate.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Sonora Pagi. Update dari berita ekonomi, sahabat Sonora. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, di ramah lesu hari ini, sahabat Sonora. IHSG diproyeksi melemah pada perdagangan hari Rabu 23 September. Analis teknikal MNC Sekuritas Herdi Tia Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpotensi terkoreksi dalam jangka pendek sebelum kembali menguji area penguatan. Diperkirakan IHSG saat ini berada pada bagian wave dari wave X sehingga berpeluang menguji area 6208 hingga 6258. Sementara untuk area penguatan terdekat berada di 6333 sampai 6364. Herdi Tia memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6200

besar 14,42 triliun rupiah dengan jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 33,70 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 139 saham menguat, 533 terkoreksi, dan 118 saham mengalami stagnasi.

Sahabat Sonora, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap para korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Hingga Selasa malam, tadi malam ya, tercatat sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara 117 korban masih dalam proses pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencarian, baik melalui operasi fisik hingga penyebaran e-broadcast untuk kapal yang melintas di sekitar lokasi. Disampaikan Putu bahwa selain e-broadcast, Basarnas juga telah mengeluarkan mapel atau maklumat pelayaran. Kemudian juga meminta bantuan stasiun operasi radio pantai untuk menyebarluaskan informasi kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Putu menyebut upaya pencarian juga diperluas dengan menggandeng sejumlah kantor SAR di wilayah lain, diantaranya Palangkaraya, Pontianak, Surabaya, dan Semarang. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk kampung-kampung nelayan. KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada hari Minggu 13 September pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang tersebut diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa.

Masih di Sonora Pagi, sahabat-sahabat yang sudah tiba di tempat aktivitasnya, di tempat kerjanya. Selamat memulai aktivitasnya dengan penuh semangat di hari Rabu 23 September. Semoga lancar-lancar ya semuanya, tidak ada hambatan apapun sampai selesai semua tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, sahabat Sonora, satu informasi, komitmen PT PN 1 Persero dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi kembali mendapat apresiasi. PT Perkebunan Nusantara 1 Persero meraih penghargaan kategori Garda Ketahanan dan Kedaulatan dalam ajang Anugerah Mahayuga Garuda TV 2026. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kontribusi PT PN 1 Persero dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong hilirisasi serta mendukung kemandirian komoditas strategis nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Direktur Utama PT PN 1 Persero Abdul Rifai Ras. Apresiasi ini menjadi momentum bagi PT PN 1 Persero untuk terus memperkuat peran strategisnya, menciptakan nilai tambah dan mendukung ketahanan serta kedaulatan komoditas strategis Indonesia.

0: semoga sehat selalu, banyak
1: rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
3: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sonora pagi, sahabat-sahabat semuanya, para penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut menemukan banyak jasad saat berhasil memasuki ruang-ruang di KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Pada hari Selasa kemarin, dalam proses penyelaman di perut kapal, jasad korban di KM Virgo banyak ditemukan di kamar-kamar penumpang dan fokus pencarian pun dialihkan ke area badan kapal. Dan disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Koordinator dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pencarian fokus di bawah permukaan berupa pencarian di area badan kapal. Putu menerangkan tim penyelam telah berusaha mengevakuasi jasad korban yang terjebak namun gagal karena kendala teknis posisi korban. Operasi penarikan jasad dari perut KM Virgo dilanjutkan pada hari ini. Disampaikan pula pihaknya berharap kondisi cuaca dan arus laut pada hari ini bisa lebih baik sehingga proses penyisiran dan evakuasi korban bisa dilakukan secara maksimal. KM Virgo Transport 8 hilang kontak di perairan Laut Jawa pada tanggal 13 September pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Ya, nilai tukar rupiah berada di level 17.838 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 23 September pagi ini. Mata uang Garuda menguat 46 poin atau 0,26% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Peso Filipina misalnya menguat 0,16%, Ringgit Malaysia terapresiasi 0,14%, dan Won Korea Selatan menguat 0,07%. Sementara Yuan China melemah 0,03%, Dolar Singapura turun 0,04%, dan Yen Jepang terkoreksi 0,15%. Dolar Hong Kong bergerak datar. Mata uang negara maju lainnya melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Euro turun 0,1%. Pound Sterling Inggris melemah 0,15% dan Australia terkoreksi 0,13%, sementara dolar Kanada 0,09% dan franc Swiss melemah 0,1%. Dan analis dari Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah diperkirakan masih bergerak konsolidasi terhadap dolar Amerika Serikat menjelang keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu sore ini. Ia memprediksi rupiah bergerak dalam rentang 17.800 hingga 17.950 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat yang tengah berkendara, jangan lupa ya, bawa SIM atau surat izin mengemudinya, dan yang pasti juga harus make sure kalau SIM yang Anda miliki adalah SIM asli. Jadi Korlantas Polri meminta masyarakat mengantisipasi modus penawaran pembuatan SIM instan tanpa melewati prosedur resmi. Masyarakat juga diingatkan bahwa pemohon pembuat SIM wajib hadir langsung, jadi waspada tawaran kemudahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Polres Siak Polda Riau membongkar sindikat pemalsuan SIM antar wilayah. Pada penanganan perkara tersebut, aparat meringkus 8 orang tersangka yang menyita kurang lebih 500 SIM ilegal yang sudah tersebar di sejumlah kawasan di Riau. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Komarudin, menegaskan bahwa alur penerbitan SIM senantiasa diawasi oleh sistem digital pada setiap tahapannya, maka kartu SIM yang didapat tanpa jalur sah dipastikan tidak terdata di dalam basis data kepolisian. Komarudin juga mengaku rutin membenahi alur pengurusan SIM sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Ya, informasi tadi sekaligus menutup ya Sonora Pagi edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sonora Pagi tentu akan hadir kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia menyimak, sudah berbagi info, berbagi komentar dan pendapatnya, dan tadi juga sudah ikut menyaksikan melalui layar TikTok ya. Tetap bersama kami, sesaat lagi akan hadir lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Hanya di FM 92, Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semoga sehat selalu, banyak
2: rezeki. Halo Caca, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas, teman kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Oh ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
6: Ngapain sih? Ih,
5: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
6: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
5: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
6: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
5: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
7: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Jakarta 92 Jakarta News Traffic and Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora nih, menjelang Anda makan siang ya. Mungkin di jam-jam 11 biasanya udah mulai scrolling-scrolling, lihat-lihat online nih mau pesan apa. Nih Han sambil kasih Anda informasi, terutama ini sudah hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah mau weekend sebentar lagi. Nah, tapi biasanya kalau Anda weekendan kan nonton film di bioskop gitu ya. Nah, ini ada informasi juga yang berkaitan dengan perfilman Indonesia juga yang lagi naik-naiknya di bulan-bulan ini. Lagi banyak banget yang promo dari kemarin, lagi banyak yang datang ke Sonora, tapi juga ada yang gak boleh ketinggalan. Ini adalah Festival Film Indonesia. Nah, saat ini di studio juga sudah hadir ada Bayu dan juga ada Morgan. Hai.
2: Halo Hans.
3: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah datang ke Studio Sonora Jakarta. Ini katanya kalian bawa sesuatu informasi untuk sahabat Sonora nih, mengenai soal Festival Film Indonesia.
2: Betul Hans, ini halo sahabat Sonora, di sini ada Aryo Bayu, selaku Ketua Umum Festival Film Indonesia 2024 ya, hingga 2026 ini. Dan di sebelah saya ini ada siapa ya?
4: Halo, saya Morgan Noy, saya adalah Duta FFI tahun ini.
1: Duta FFI tahun ini katanya gak sendirian sebenarnya Morgan ya?
4: Iya.
1: Bersama dengan?
4: Bersama Kak Nirina Zubir.
1: Nah, tapi hari ini datangnya...
4: Cuman beliau berhal

0: juga ada sebelum saya ada Olga Lydia dan teman-teman sebelumnya. Yeah, yeah. Nah, tahun 2024 dan hingga 2026 ini pastinya Festival Film Indonesia masih DNA-nya masih sama begitu ya, untuk memberikan rekognisi dan untuk mempromosikan dan juga untuk menciptakan visibilitas ekosistem perfilman Indonesia.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kita pengen memberikan porsi yang besar bagi sinias-sinias atau pemain film atau sutradara dan juga memberikan publikasi bahwa ini loh yang nanti akan menang Piala Citra atau yang mendapatkan penganugerahan Piala Citra itu adalah yang terbaik tahun ini begitu.
1: Oke, dan itu yang biasanya selalu ditunggu setiap tahunnya ya.
0: Betul.
1: Seru banget. Betul. Karena ngomongin soal film Indonesia gak pernah habis, setiap tahun ada aja yang jadi gebrakannya.
0: Setiap bulan dan, Hans.
1: Setiap bulan malah ya.
0: Iya. Aku kadang-kadang bingung ini kayak filmnya Morgan Oi.
1: Ya.
0: Ini sebenarnya udah mau tayang nih. Saya langsung saya langsung pun boleh. Juga
1: langsung sekalian promo ya.
0: Boleh sekalian promo. Ini saya juga di ini sama produsernya di WA datang ya ke premiernya.
1: Oke. Emang film apa sih udah boleh dibocorin?
2: Boleh banget.
1: Ya, film apa sih emangnya?
2: Film horor komedi judulnya Warga Rusun 609.
1: Okay.
2: Itu akan tayang di bioskop serentak mulai tanggal 1 Oktober.
1: 1 Oktober 1 nanti. Oktober. Oh, deket ya, udah tinggal 1 mingguan lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, asik banget nih. Iya. Tentunya tiap bulan selalu ada film-film baru, tapi balik lagi kita ngomongin soal Festival Film Indonesia. Tiap tahunnya selalu ada tema. Ini pengen tahu dong, di tahun ini temanya apa sih?
0: Oke.
2: Ya,
0: tema tahun ini tema kami itu Askala Karya Sinema Indonesia.
1: Wow. Yeah.
0: Di mana askala itu pengertiannya adalah pemberi cahaya atau pemberi tuntunan. Karya itu juga hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Jadi dalam keseluruhan harapan kami dengan tema ini tahun ini nih, karya-karya film Indonesia itu bisa memberikan penerangan terhadap kebudayaan dan juga kepada masyarakat Indonesia secara luas gitu.
1: Oke, di tengah keadaan seperti ini semoga film-film Indonesia ini bisa membawa cahaya baru bagi Indonesia ya.
0: Bener banget. Wah. Bener banget. Karena ya bener juga ya tadi yang Hans ceritakan bahwa memang film kadang-kadang juga bisa jadi antidot tertentu gitu ya.
1: Betul. Nah, tapi ini penasaran, sebagai ketua umum, kenapa memilih Morgan dan juga Nirina sebagai tadi apa ya sebutannya ya?
0: Duta.
1: Sebagai duta ya?
0: Ya
1: duta,
0: jadi ambasador kami gitu ya.
1: Ambasador ya di tahun 2026 ini. Alasannya kenapa?
0: Mas Morgan memiliki semua kualifikasinya. Beliau ganteng,
1: okay.
0: Beliau pintar, beliau karismatik.
1: Iya.
0: Tapi Morgan ini apa sih amplop apa sih? Kasih ke gue Morgan.
1: Ya. Oh, di bawah udah mulai nyelip-nyelip.
0: Apa sih Morgan?
2: Iya, sisanya transfer aja ya.
0: Tapi kalau secara jujur, Mbak Nirina dan juga Mas Morgan ini, beliau-beliau ini memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Talenta Mas Morgan itu juga, wah, saya salah satu penggemar beliau sebenarnya.
1: Oh, okay.
0: Dan juga Mbak Nirina. Yeah. Jadi tahun ini kami merasa, dan kebetulan mereka juga setuju gitu ya, mau menjadi Duta FFI, jadi kami merasa sangat terhormat gitu. Mereka akhirnya bisa membantu kami juga untuk menyuarakan kegiatan-kegiatan perfilman lewat Festival Film Indonesia.
1: Oke, kalau itu versi dari ketua umumnya, versi dari Morgan nih, kita langsung tanya nih, kenapa akhirnya setuju untuk dipilih sebagai ambasador?
2: Ya karena akhirnya ini kalau dari pengalaman pribadi ya, dari pengalaman pribadi akhirnya bisa bergabung tahun lalu di keluarga besar FFI. Merupakan satu kehormatan yang luar biasa ya gitu. Dan ternyata setahun kemudian, which is tahun ini 2026, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi duta. Ya ya senang banget ya. I feel so honored gitu untuk bisa mengemban tugas tahun ini gitu, untuk menjadi apa ya, jembatan antara FFI dengan masyarakat gitu.
1: Oke, tapi sebelum akhirnya diputuskan Morgan dan juga Nirina yang menjadi ambasador, sebenarnya adakah kandidat lain yang waktu itu juga memang dinominasikan nih untuk menjadi ambasador, atau memang menjadi pilihan tunggal dari
0: pilihan guys? Tunggal.
1: Pilihan tunggal ya.
0: Pilihan tunggal.
1: Okay. Dan untungnya langsung diterima waktu itu.
0: Untungnya langsung diterima. Kalau tidak,
1: mungkin Nirina sendiri.
0: Kalau tidak, Nirina sendiri ya. Jadi tidak. Okay, kebetulan kami waktu itu sedang mengadakan awal-awal bulan Maret kayaknya Maret tahun ini ya, kita sudah mulai mencari teman-teman yang saya sebutkan tadi memiliki atribut-atribut dan kualitas yang sangat

0: luar biasa. Iya. Dan langsung waktu itu saya ingat sekali nama-nama Nirina Zubir dan Morgan Oi langsung kayak
1: langsung pop terkemuka, up muncul,
0: di pop
1: ya.
0: Up. Dan kita langsung okay, kayaknya kita coba Mbak Nirina dan Mas Morgan. Dan waktu itu kita juga kayak semacam apa yang menepuk tangan untuk begini gitu ya, kayak memohon gitu,
1: mohon
0: kepada semesta gitu, kepada semesta gitu. Oke, okay, semoga mereka
2: kami
0: bisa
2: begitu, I mean like on my end sebagai pihak yang ditawari untuk kesempatan untuk menjadi duta juga sebenarnya for these past years saya melihat komite-komite sebelumnya ataupun komite dari di bawah Mas Aryo Bayu itu program-programnya tuh sangat apa signifikan sangat signifikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan film Indonesia. Apalagi antusiasme masyarakat juga sangat apa ya, mereka kayak somehow masyarakat sekarang tuh sense of belongingnya terhadap film Indonesia juga sudah semakin besar gitu. Jadi saya melihat program-programnya seperti juga tahun lalu mereka ada program untuk mengajak filmmaker-filmmaker daerah gitu. Jadi kayak wah programnya bagus ya. Jadi FF ini yang saya tahu dulu adalah mungkin malam apresiasi penganugerahan Piala Citra doang.
1: Ternyata
2: saya tinggal tahu misalnya Festival Film Indonesia ya udah anugerah Piala Citra gitu. Ngasih piala gitu, selebrasi gitu, apresiasi, malam apresiasi insan perfilman gitu. Tapi ternyata setelah saya bergabung, maksudnya saya masuk ke industri film, saya melihat juga teman-teman yang akhirnya menjadi menjadi tim komite dan juga ada beberapa teman yang sempat menjadi duta juga, duta-duta sebelumnya gitu. Ah, programnya dari tahun ke tahun beda-beda tapi signifikan ya. I hope dengan ada kesempatan ini saya juga pengen ikut kasih kontribusi lah. Kalau seperti Kak Nirina bilang di mana-mana tuh kayak ini is kind of like our give back to
1: industri Indonesia gitu. Wow, luar biasa tentunya.
0: Menjadi... See, that's why we have the best duta.
1: Akhirnya sekarang kita mengerti kenapa jadi duta ya. Tapi penasaran soal duta dari FFI ini. Sebenarnya apa aja sih yang menjadi tugasnya dan apa yang sejauh ini udah dilakukan sama Morgan?
2: Sejauh ini kami
0: keliling radio
2: seperti ini kebetulan juga terima kasih banget Sonora. Radio Sonora bisa menerima kami untuk ngobrolin soal film Indonesia gitu untuk Festival Film Indonesia. Sejauh ini tugas mungkin mandat yang paling utama tuh menjadi jembatan sih, menjadi jembatan antara tim kami FFI dari segi pihak penyelenggara Festival Film Indonesia kepada masyarakat gitu. Jadi yang sudah kami lakukan adalah ya menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan juga tugas duta sendiri yaitu mengawal sih sebenarnya. Mengawal informasi-informasi yang akan dikeluarkan di mungkin di sosmed ataupun di media visit seperti ini gitu untuk ngasih tahu kalau misalnya program-program kami sedang berjalan, program penjurian juga sedang berjalan.
1: Betul,
2: gitu,
1: jadi. Betul. Karena biasanya orang cuma tahu pas dikasih pialanya aja. Pas dikasih pialanya enggak tahu ada
2: pengalaman pribadi saya sih itu ya.
0: Betul, sebenarnya ada Road to FFI
2: ternyata ada festival gitu.
0: Betul, yang pengen kita kedepankan begitu. Nah, inilah Mas Morgan juga membantu amplifikasi itulah.
1: Ini juga ternyata yang cukup menarik adalah soal Festival Film Indonesia, film-filmnya ini bisa mereka daftarkan. Betul ya? Ini bisa mereka daftarkan yang memang sudah dibuka dari kemarin di bulan Juli kalau enggak salah, betul?
0: Sampai udah selesai sebenarnya.
1: Sudah selesai ya. Di tanggal
0: 30 Agustus
1: kemarin. Nah, ini sebenarnya penasaran. Kenapa akhirnya prosesnya adalah mendaftar? Karena Han juga baru tahu beberapa tahun yang lalu kalau proses ini adalah mendaftar. Karena selama ini kita mengira adalah oh dipilih nih, diseleksi, di approach, ternyata film-film ini harus mendaftar, akhirnya melewati proses yang cukup panjang. Mungkin boleh dikasih tahu reasonnya nih kenapa Mas Adebayu.
0: Jadi pendaftaran itu memang kita buka untuk submissionnya gitu Mas Hans. Jadi memang semua orang boleh mendaftar. Nah, setelah mereka dan pendaftarannya itu kalau saya tidak salah kalau kayak film cerita panjang itu hampir ada seratusan.
1: Wow.
0: Agak sedikit lebih kurang daripada tahun lalu tapi hampir 100 submissions. Yang film pendek itu malah lebih banyak, dokumenter juga lebih banyak. Tapi setelah pendaftaran itu ada sistem kurasi. Nah, itu kami dibantu oleh tim seleksi awal kami menyebutnya. Ini ada 3 pakar-pakar yang juga membantu menseleksi menjadi long list menjadi 25. Jadi dari ratusan film menjadi 25 dan ada tahap 1 awal 2 itu yang menjadi shortlist menjadi 15.
1: Okay.
0: Nah, kami sudah masuk ke tahap 1 awal 2 ini. Yeah. Jadi kita udah dapat 15 shortlist ini. Yeah. Nah, berikutnya ini baru tahap nominasi yang akan berlangsung sebentar lagi.
1: Okay. Tapi dengar-dengar dari tahun ini tahapannya katanya ditambah 1 nih. Benar enggak?
0: Ya itu.
1: Itu.
0: Jadi
1: ya?
0: Sebenarnya kami ingin lebih apa namanya? Pengen lebih tajam lagi dalam penanganan kuratorialnya ini gitu. Karena kalau tahun lalu bedanya kita hanya sekali saja di awal. Nah, tahun ini kita ada 2 tahap di awal.
1: Okay.
0: Di mana kita melibatkan asosiasi profesi, ya di mana ya mereka lah juga pakar-pakar yang akan membantu memberikan semacam pandangan dan perspektif atas pilihan ke shortlistnya. Gitu ke 15. Jadi kami butuh orang ahli-ahlinya.
1: Yeah.
0: Jadi kami komite itu hanya fasilitator sebenarnya. Kami hanya memfasilitasi ekosistem untuk mempertajam pilihan-pilihan film yang harapannya juga bisa apa ya? Filmnya ya ujungnya ya bisa berdampak terhadap masyarakat luas gitu ya. Big picture-nya.
1: Ini ngomongin soal industri film. Tadi yang daftar banyak banget. Untuk film panjang aja ada seratusan film lebih. Ini masih banyak masyarakat Indonesia sebenarnya yang punya stigma. Film Indonesia nih masih banyak horor. Horornya nomor satu. Tapi dari kemarin seratusan film yang muncul, apa sih sebenarnya yang jadi dominasi ketika film-film ini mendaftar? Genre apa yang ada di sana?
0: Sebenarnya masih horor sih. Cuman genre itu bukan berarti buruk ya.
1: Yeah.
0: Karena genre itu kan sebenarnya merepresentasikan mungkin kebudayaan Indonesia. Bahwa kita kebetulan budaya yang suka mysticism atau budaya yang memang suka yang cukup superstitious. Jadi kita suka apa tema-tema seperti ini gitu. Nah, kayak mungkin kembali lagi mempromokan filmnya Morgan.
1: Iya, yang 1 Oktober.
2: Oh, iya, Oktober ini. Tahun ini aja saya ada 2 film, dua film panjang yang tayang tahun ini.
1: Oke.
2: Okay. Ghost in the Cell dan juga yang akan segera tayang Warga Rusun 609, dua-duanya horror komedi.
1: Dua-duanya horror komedi. Nah. Tapi memang horror sekarang tuh cara berbeda untuk dinikmati ya.
0: Nah, itu maksudku. Jadi sebenarnya horror walaupun tema besarnya atau genre besar itu horror, tapi difusi atau digabungin dengan elemen-elemen lain gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Jadi cukup menarik juga.
1: Betul. Apalagi horror komedi tadi ya, biasanya juga keluarga nonton pun cukup terhibur gitu ya.
2: Ya anak-anak, sebenarnya kan masuk gitu. Sebenarnya juga mungkin untuk personal, mungkin untuk sebagian orang mungkin film itu sebagai salah satu apa ya, nonton film tuh sebagai bahan refleksi, tapi kan ada sebagian orang juga yang sebagai way out, kayak waduh udah penat ya, escapism gitu untuk entertainment gitu, dan mungkin horror bisa menjadi salah satu genre yang bisa menyuguhkan itu gitu kepada penonton.
1: Wah, ini seru banget sih ya. Tapi akhirnya sekarang sudah berjalan prosesnya. Nanti juga akan ada malam nominasi. Di tanggal
0: Malam nominasi ini kami masih belum dapat date-nya.
1: Oh, belum dapat
0: karena
1: ya?
0: Karena kebetulan sudah ada tapi kita masih nggak tahu apa berubah atau tidak. Tapi kalau sama juga dengan Malam Anugerah sebenarnya. Kami sudah menyebutkan, tapi baru kemarin kita meeting ternyata, kayaknya nih ada sedikit perubahan. Tapi tidak terlalu signifikan.
1: Tidak terlalu signifikan, tapi seperti apa nanti keseruannya kita akan bahas lagi. Kita harus break dulu sejenak. Sobat Sonora juga jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Buat Anda yang ingin bertanya ataupun berkomentar, boleh langsung ke 0812-122-9200 atau kita juga lagi live di YouTube Sonora FM 92. Anda bisa berkomentar langsung di sana. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Sonora Network.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora masih bersama dengan Morgan dan juga Bayu. Kita masih bahas soal Festival Film Indonesia. Tadi kita lagi ngomongin soal nominasi, nanti malam nominasi yang akan diselenggarakan masih rahasia. Tapi yang pasti update-nya nanti bisa diakses di mana nih?
2: Itu bisa diakses di situs kami atau di follow Instagram kami. Itu okay. Informasinya akan ada di situ juga.
1: Oke. Okay. Boleh mungkin ada yang hafal website-nya ataupun Instagram-nya?
2: Ini anak IT kita enggak ada di sini nih kebetulan.
3: www.festival.
1: Boleh saya bantu ya.
3: Instagram-nya.
1: Instagram-nya di @festivalfilmid.
2: Oh, festivalfilmid.
1: Di website-nya di festivalfilmid. Karena kalau Hans ada contekannya sahabat Sonora ya. Ini ada website-nya, bisa diakses di Festival Film ID ataupun juga Anda bisa cek di Instagram mereka di @festivalfilmid. Nanti akan diupdate di sana ya.
2: Betul.
1: Seperti apa? Tapi udah ada rencanakah nantinya akan seperti apa untuk malam nominasi dan juga penganugerahannya sendiri?
2: Jadi konsepnya masih kami ramu. Kalau malam nominasi sudah hampir dekat, jadi kita sudah mulai lebih ada apa ya, udah ada hal-hal yang sudah fix begitu ya. Tapi kalau untuk malam anugerah ini masih kita jajaki begitu.
1: Oke.
2: Karena mengenai venue, mengenai nanti talent-talent yang akan juga nanti hadir berkontribusi di sana, itu juga masih kami
1: masih ramu ya supaya sajikan yang terbaik.
2: Betul.
1: Tentunya.
2: Betul.
1: Nah, tapi ini penasaran juga. Masyarakat Indonesia tentunya penasaran sejauh mana mereka bisa terlibat dalam Festival Film Indonesia. Apakah hanya sekedar voting saja kah nantinya, atau sejauh mana sebenarnya mereka bisa ikut terlibat di acara ini?
2: Kita ada sistem voting nantinya, di mana teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi. Tapi mungkin tadi Mas Morgan juga sudah menyinggung perihal program-program yang memang kami coba hadirkan tahun ini, yaitu program Nomination Week, di mana ini apa Mas Morgan yang mau cerita?
3: Boleh. Mas Bayu mungkin yang lebih elaborasi ya.
1: Oke. Okay,
3: Lebih detail lagi. Tapi ya kami tahun ini ada program-program yang akhirnya lahir dari aspirasi masyarakat yang kami tampung gitu, yaitu satu Nomination Week, satunya lagi program Masterclass.
1: Oke.
3: Gitu. Ya, jadi Nomination Week itu mungkin itu akan diselenggarakan setelah pengumuman nominasi final keluar. Jadi selama seminggu akan ditayangin secara eksklusif film-film yang masuk nominasi ya.
1: Dikasih platformnya ya.
2: Iya.
1: Mereka bisa ditayangkan nanti selama seminggu.
3: Selama seminggu itu. Dan ternyata kami juga sudah mendapatkan 4 kota. 4 kota tertinggi hasil survei.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: 4 kota ini adalah Jakarta.
2: Jadi kita kayak bikin sayembara gitu. Teman-teman nih yang kalian mau nih kita hadir. Terus ada 4 kota nih yang
3: kota Jakarta, Palembang, Makassar dan juga Mataram.
1: Oke.
2: Berarti kita juga agak surprise ya, Mataram ternyata mereka antusias banget loh.
1: Betul. Karena biasanya 4 kota kan pilihannya Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali biasanya ya.
2: Betul.
1: Tapi ternyata ini muncul. Ternyata ada kota-kota lain yang menjadi top surveinya dari Festival Film.
3: Itu exciting banget sih, exciting banget program. Misalnya program Nomination Week exciting banget. Jadi teman-teman bisa nonton. Misalnya teman-teman yang belum berkesempatan nonton pada saat film-film yang masuk nominasi tayang secara reguler dulu, gitu, bisa tonton di sini di Nomination Week.
1: Oke.
3: Okay. Di 4 kota tersebut gratis.
1: Oh gratis.
3: Secara gratis.
1: Wow.
2: Nah ini kontribusi kami juga gitu.
1: Kontribusi
2: ya.
1: Untuk masyarakat Indonesia ya.
3: Ya betul.
1: Ini selama seminggu dan tempatnya di mana aja juga nanti bisa diakses di Instagram ya.
3: Betul.
1: Ya.
2: Nah, tadi apa Instagram kita?
3: Instagram kita Festival Film ID.
1: Wow. Lolos ya artinya. Lolos ujian.
2: Aku aja sempat lupa.
3: Nah program yang kedua ini sekalian.
1: Ini yang menarik adalah Masterclass.
3: Masterclass yang kemarin sudah tayang 2 episode. Part 1 dan part 2.
2: Keren banget. Ini aku suka banget.
3: Jadi ada nanti akan ada 10 praktisi, 10 praktisi filmmakers yang ekspertis di bidangnya masing-masing, yang akan ngasih video, yang akan bikin video tentang edukasi film di bidangnya masing-masing, dan itu bisa ditonton secara gratis.
1: Wow, di
3: YouTube-nya
1: gratis
3: Festival Film Indonesia. Jadi,
2: kalau misalnya teman-teman sahabat-sahabat Sonora mau buka YouTube kami, itu udah ada tuh episode pertama.
3: Episode pertama ada 2 part.
1: Oh,
3: satu tentang bidang keaktoran yang okay. diisi oleh Rukman Rosadi.
1: Okay.
3: Seorang guru.
2: Seorang guru, seorang aktor. Hebat. Beliau juga sebenarnya dosen ya, ya di ISI. Jadi beliaulah yang kalau misalnya mau S1, S2 keaktoran tuh beliau yang ini tuh silibus-silibusnya beliau tuh. Yang jadi beliau yang kebetulan memberikan paparan nanti selama 1,5 jam kalau nggak salah di YouTube itu. Nah, secara cuma-cuma dan ini metodologi yang memang apa diajarkan secara real ya di sekolah begitu. Jadi ini diberikan kepada teman-teman gitu
3: secara cuma-cuma.
1: Cuma-cuma dan tentunya applicable ya untuk apa yang diajarkan di sana.
2: Betul, betul.
1: Episode 1 sudah tayang di YouTube.
2: Sudah tayang.
1: Episode 2 katanya Morgan yang ngajar ya.
3: Belum. Iya.
2: Bagaimana cara meningkatkan daya aura kita?
1: Oh, iya betul ya.
3: Aura hijau.
2: Iya TTA aja nih.
1: Oke, tapi masterclass ini nanti bisa diakses di YouTube. Rencananya sampai kapan nih akan diposting secara berkala?
2: Setiap minggu hari Sabtu.
1: Setiap harapan minggu kami. Hari Sabtu. Harapannya seperti itu.
3: Road to Malam Anugerah ya.
1: Road to Malam Anugerah. Tapi nanti setelah Malam Anugerah pun masih bisa diakses dong.
3: Bisa.
2: Selamanya. Ini evergreen. Selamanya ya. Ini evergreen. Jadi 10 tahun lagi teman-teman pengen melihat apa yang terjadi 10 tahun sebelumnya. Kalian bisa akses gitu.
1: Bisa akses. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya pas belajar, aduh lupa kira-kira apa, itu bisa diakses lagi. Bisa buka lagi di sana. Dan tentunya ini juga karena di-upload online, digital, bisa diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun ya.
2: Itu sebenarnya Mas Hans. Jadi kami itu merasa mungkin teman-teman yang juga belum mendapatkan infrastruktur atau akses seni ya. Kayak kami di ibu kota atau di kota-kota besar gitu. Jadi minimum mereka bisa belajar dan juga bisa mendapatkan paparan dari pakar-pakar di industri Indonesia gitu. Jadi itu yang jujur aku pribadi cukup bangga akhirnya kita bisa memanifestasikan ide ini dengan resources yang waktu itu sangat sulit begitu ya. Tapi akhirnya kita manage to do so. Dan juga aku mau menggarisbawahi bahwa ini juga salah satu inisiasinya dari ketua program kami yaitu Mbak Prilly Latukonsina, di mana waktu itu saya dan Prilly sangat concern banget mengenai pembangunan kapasitas dan juga tentang edukasi. Dan jadi aku sama Pril itu seneng banget gitu akhirnya. Wah, Pril akhirnya dengan susah payah kita cari resourcesnya gitu ya. Akhirnya bisa termanifestasi. Jadi kami cukup bangga juga. Dan akhirnya Mas Morgan juga bisa membantu mengamplifikasi. Dan tadi ada satu episode ya.
1: Satu episode.
2: Oke. Okay. Jadi mungkin episode ke-11.
1: Episode ke-11. Wah, ini menarik ya. Ini katanya dengernya drama musikal ya.
3: Bener juga. Kiat-kiat.
2: Gimana bisa bernyanyi suara vibra-vibra gitu ya?
3: Mungkin kita harus mengundang Mas Hansa.
2: Dia juga suara diafragmanya luar biasa.
1: Oke, tapi ini tentunya ngomongin soal masterclass kan ngomongin soal regenerasi. Bagaimana nanti generasi berikutnya juga bisa mengisi industri Indonesia perfilman dengan lebih baik. Apa sih sebenarnya harapan dari Mas Bayu sendiri dan juga Kak Morgan sendiri untuk dunia film Indonesia?
2: Persis demikian Mas Hans. Jadi kami merasa bahwa ekosistem itu bisa berlanjut dan akan berlanjut kalau memang kita fokus juga kepada human resourcesnya dan juga human capitalnya. Dan memang ada dua hal yang harus kita establish begitu ya. Ada kekuatan lunak dan ada juga soft infrastructure dan hard infrastructure-nya juga. Jadi soft infrastructure-nya ini sedang kita bangun lewat tadi masterclass itu sendiri kan. Kalau hard infrastructure-nya sayangnya agak susah kayak sekolah-sekolah kesenian. Itu yang masih unreachable bagi kami dengan kapasitas FFI. Jadi kami merasa harapannya dengan kemampuan FFI dan limitasi yang kami punya, kami juga bisa terus berdampak terhadap kebudayaan dan seni film dan juga harapannya ekonomi sih Mas. Jadi itu harapan kami di FFI.
1: Oke, okay. Morgan sendiri apa nih harapannya buat dunia perfilman Indonesia saat ini?
3: Semoga semakin banyak ini ya, kalau misalnya kita ngomongin regenerasi kan pasti kita ngomongin bakat-bakat baru yang memang siap muncul, maksudnya siap bekerja ya, siap bekerja gitu, karena kita udah ngomongin industri kan, jadi semoga dengan adanya program masterclass ini bisa membantu teman-teman yang misalnya memang ingin masuk industri, bisa lewat pembekalan ini gitu, pembekalan masterclass ini di bidangnya masing-masing ya. Ada yang mau jadi, mungkin ada yang mau jadi aktor, ada yang mau jadi maybe director atau script writer gitu, itu bisa banget gitu. Dengan limitasi-limitasi yang mungkin dirasakan sekarang anak-anak muda di luar sana ataupun orang-orang yang mungkin punya mimpi gitu. Ini nggak cuma anak muda doang ya. Mungkin yang punya mimpi untuk bekerja di industri gitu, untuk berkarya gitu, untuk bikin film tapi belum terrealisasi. Mungkin ini salah satunya bisa lewat sini ya, lewat pembekalan ini gitu.
2: Pemantik ya kami.
3: Iya, pemantik.
1: Pemantik untuk mereka nanti bisa eksplorasi lebih jauh soal dunia perfilman ini ya. Ini buat para clippernya bisa diklip ya nanti ya bagian tadi ya. Bagian harapan ya. Oke, tapi ini juga sudah masuk pertanyaan dari sahabat Sonora.
2: Oh, di udah langsung WhatsApp
1: dan juga siap, di
2: sahabat
1: YouTube.
2: Sonora.
1: Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Ini salah satunya adalah pertanyaan mengenai soal apakah boleh ini disebutkan 3 film yang bakal lolos ke Festival Film Indonesia yang layak ditonton dengan cucu katanya.
2: Oh, cucu. Dengan cucu.
1: Artinya film-film yang semua umur ini masuk juga kah?
2: Wah, ke nominasi. Yang kemarin masuk
3: long yang list, 5 ada, yang long list itu
2: ada film anak-anak,
1: ada film anak-anak juga ada ya.
2: Ada satu aku film soalnya anak, ada 15 yang aku harus ini.
3: Ada satu film anak sih.
1: Yang pasti
3: Pak Ketum.
2: Yes. Apa itu? Mas
3: ada Nawila.
2: Ya,
3: ya yang bisa ditonton sama cucu. Cucu kesayangan.
2: Itu tapi umur berapa ya? Bisa kan ya?
3: Bisa sih kayaknya Nawila untuk semua umur.
1: Bisa untuk semua umur
3: saya,
1: ya.
3: Saya pengalaman pribadi saya juga enjoy sih nontonnya.
1: Enjoy ya.
3: Iya, karena apa ya? Karena itu enggak cuman buat anak-anak tapi buat inner child kita.
1: Inner child-nya mengobati ya.
2: Betul. Jadi masih bisa ya.
3: Mungkin nenek nemenin cucu nonton tapi cucu inner child nenek juga dipeluk
1: gitu. Betul.
2: Itu sih. Betul. Ini dari direkturnya namanya Mas Rian Ariandi. Ini produsernya dari Mbak Anggia Karisma dan Novia Puspasari. Ini dari V-Cinema. Jadi kalau ini kan aku lagi baca list-listnya semua nih ya. Sebenarnya kalau sama cucu sih mungkin yang paling applicable itu.
1: Tapi nanti informasi lainnya boleh dilihat di Instagram.
3: Untuk masa mudaku juga boleh tuh filmnya Mas Sim.
2: Itu
3: tentang panti asuhan.
2: Ini cucunya umur berapa sih?
1: Iya, itu yang jadi pertanyaan ya. Mungkin abis ini kita telepon dulu.
2: Soalnya kalau cucunya kayak aku, semuanya Bu, Pak, ditonton ada Abadi Nanjaya, ada Badut Gendong, ada Dopamin, ada filmnya wah keren.
3: Amin.
2: Mas Morgan, Ghost in the Cell.
1: Ghost in the Cell itu juga menarik.
2: Monster Pabrik.
3: Tapi ngelihat long list ini sih exciting banget ya, karena dari berbagai macam genre itu bisa dilihat kayak perfilman kita tuh luar biasa ya.
2: Ini ada juga kalau teman-teman yang penggemar Nicola Saputra, ada Tukar Takdir di situ.
3: Filmnya Mbak Molly ya.
1: Nih, jadi nanti boleh ditunggu aja. Kalau mau nonton cucunya umur berapa juga kan? Kita perlu tahu juga ya cucunya umur berapa. Nanti akan dirilis juga tentunya sama teman-teman Festival Film Indonesia di website resmi mereka ataupun juga di Instagramnya. Nanti akan ada di sana. Tinggal dipilih aja kira-kira mana yang cocok untuk bisa ditonton bareng. Nah, ini juga ada pertanyaan satu lagi. Ini spesifik untuk Morgan. Katanya setelah menjadi duta FFI, apakah ada hal tentang industri film Indonesia yang justru membuat Kak Morgan melihat profesi aktor dari perspektif yang berbeda?
3: Wow, profesi aktor dari perspektif yang berbeda.
2: Bongkar.
1: Mungkin akhirnya kan tahu kayak tadi pialanya baru dikasih tuh malam itu ternyata ada proses panjang di baliknya gitu.
3: Iya,
1: kan?
3: Jadi
1: seperti apa nih?
3: Jadi kalau misalnya ngomongin soal keaktoran ya, mungkin kan aktor itu adalah storytellers ya. Maksudnya storytellers yang mungkin punya tugas gitu untuk menarasikan atau menghidupkan cerita dari yang ditulis oleh penulis skenario gitu. Tapi di sini sebenarnya kalau misalnya dari duta FFI ya, terus dari ilmu-ilmu yang saya tonton di episode pertama master kelasnya Mas Rosa gitu. Jadi sebenarnya sebagai aktor juga kita butuh, I mean in this time and age, kayaknya kita butuh empati sih sebenarnya. Jadi itu I've realized that kayak tools yang soalnya gini, kalau sutradara kan dia punya tools, scriptwriter dia punya pena untuk menulis gitu, dia director photography dia punya tools untuk apa? Punya kamera gitu untuk shooting gitu, untuk keperluan shooting gitu. Tapi kalau aktor kan kita cuma punya badan kita dan juga punya empati gitu. Jadi buat teman untuk waktu-waktu sekarang sih ya, maksudnya yang saya lihat dan bisa diaplikasikan adalah hasil saya belajar dari video Mas Rosa juga tersebut juga ya, itu empati sih, maksudnya I have realized that.
1: Ya,
3: kita butuh empati sebagai seorang manusia ya, punya empati yang lebih punya sensitivitas yang lebih tinggi, punya empati yang lebih besar gitu.
1: Betul. Setuju sama Morgan, tapi memang di zaman saat ini kita memang butuh empati untuk banyak merasakan kehidupan dan juga mengaplikasikan.
3: Dan itu nggak cuma untuk aktor ya sebenarnya. Betul. Jadi untuk ya untuk menjadi seorang manusia yang utuh aja gitu.
1: Oke, baik. Ini sudah dua pertanyaan karena kita terbatas oleh waktu. Ini kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Tapi terakhir mungkin masih ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora dari teman-teman Festival Film Indonesia yang masih perlu di-highlight atau juga di-remind. Silakan.
2: Ya, mungkin tadi dari apa pemaknaan empati dari Morgan ya, itu aku juga setuju. Yeah. Dan sebenarnya Festival Film Indonesia ini juga hadir untuk harapannya berdampak kepada masyarakat, dan harapannya film-film nanti yang juga mendapatkan posisi itu juga bisa memberikan apa ya, memberikan empati juga sebenarnya gitu ya, dari refleksi-refleksi yang ditonton gitu. Jadi ya hampir sama. Ini aku keren banget ini, langsung ter-anchor banget gitu tadi mendengar Mas Morgan.
1: Oke, jadi tentunya buat Festival Film Indonesia ini bisa Anda ikuti keseruannya. Nanti masih akan berlangsung sampai malam penganugerahan nanti. Yes. Rencananya di bulan November ya?
2: Bulan November.
1: November 2026. Tapi di sela-sela itu juga banyak banget program dari teman-teman Festival Film Indonesia yang bisa diikuti. Salah satunya adalah Masterclass tadi yang episode satunya sudah tayang di YouTube-nya Festival
2: Film Indonesia. Exciting banget.
1: Ya. Betul, dan setiap Sabtu rencananya ya.
2: Ya,
1: nanti akan tayang di sana, bisa Anda ikuti. Dan kalau butuh informasi lebih lanjut juga Anda bisa langsung akses di website mereka di festivalfilm.id dan juga di Instagramnya di mana Morgan?
3: @festivalfilm.id.
1: Nih bisa langsung diakses di sana tentunya. Terima kasih once again Bayu Morgan sudah hadir di
3: Sonora
1: Jakarta. Sama Sonora juga terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita ketemu lagi dengan obrolan menarik lainnya tentunya di Talk Show Sonora. Have a great day sama Sonora. Bye bye.
0: Tetap setia bersama kami di

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, ratusan penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masa Lembo, Laut Jawa belum ditemukan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan tim SAR menghadapi sejumlah kendala dalam upaya pencarian korban. Di antaranya, kondisi cuaca, gelombang, arus bawah laut, serta jarak pandang yang terbatas di dalam kapal menjadi tantangan utama, khususnya bagi para penyelam. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud klaim kelompok bersenjata Houthi di Yaman sebagai milisi teroris. Raja Salman menegaskan dugaan serangan Houthi terhadap Mekah sebagai kejahatan keji dan provokasi terhadap umat Islam di seluruh dunia. Pekan lalu, Arab Saudi menyatakan telah mencegat sebuah drone yang diluncurkan Houthi menuju Mekah, namun pihak Houthi membantah keras tuduhan tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini, hari Rabu 23 September 2026. Tentunya menemani Anda 2 jam ke depan dengan pilihan lagu-lagu dari sahabat Sonora. Boleh Anda requestkan di nomor 0812-122-9200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Mau kirim via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Dan juga pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Buat Anda yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga boleh di nomor yang sama 0812-122-9200. Bersama dengan saya Hans Christian akan menemani Anda. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Dearly dan juga Gea. Ada kemenangan hati yang akan menyambut Anda di siang kali ini. Yang lagi makan juga selamat makan siang. Menu apa nih siang kali ini? Oke deh, kita nikmati lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora hanya di AMKM siang.

0: One song from the Chainsmokers, Roses. Baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Eza yang ada di celitan, yang katanya mau request lagunya Chainsmokers, lagunya buat pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di siang kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti juga akan menyusul ada lagunya Espa dengan Lemonade. Satu lagu pilihan dari Didis yang ada di Jembatan 2. Terima kasih kok udah dibacain. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Nanti juga ada lagu pilihan dari Veronica di Cibubur yang pengen mendengarkan lagunya From the Start, From Lovey. Lagunya untuk anakku, Romian. Semangat menghadapi ujian besok katanya. Thank you so much. Dua lagu ini nanti akan menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Hans di AM KM Siang.
1: Setia bersama kami di Sonora Network.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Dari Selovi From The Start, baru saja menemani Anda pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Next songs ada Jungkook dengan Standing Next To You. Satu lagu pilihan dari Nico, pendengar setia MKM katanya, yang mau request lagunya Jungkook dengan Standing Next To You. Titip salamnya buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menaikkan sholat zuhur, untuk juga para kru Radio Sonora Jakarta, termasuk Kahans yang lagi siaran. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih sudah bergabung, Nico. Nanti akan disusul juga dengan lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ada What Makes You Beautiful dari One Direction. Salamnya buat semua pendengar MKM dimanapun berada, dan buat Bang Han, selamat bekerja sampai tuntas.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Cawang sampai dengan Semanggi terpantau padat. Sebaliknya dari Grogol terpantau ramai lancar. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arahnya. Kita juga pantau dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 19.800. Untuk juga Kebon Jeruk sampai dengan Tomang ini, dan juga arah sebaliknya juga terpantau padat ya dari Tangerang. Untuk ruas tol Jagorawi masih terpantau lancar di siang kali ini. Sementara ruas tol Jor E terpantau padat dari Jati Asih sampai dengan Cikunir, kilometer 44.400, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Hati-hati di kilometer 17 dikarenakan ada kendaraan mengalami gangguan mesin. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 39 imbas dari penanganan kendaraan mengalami gangguan. Dan informasi terakhir dari ruas tol Layang MBZ di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, setelah 47 tahun penantian, Jawa Tengah sukses menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mempertemukan 2.242 peserta dari 37 provinsi se-Indonesia. Kemeriahan dimulai dari lapangan Simpang 5 Semarang dengan pertunjukan tari kolosal Jejak Langit di atas Tanah Jawa, hingga pemecahan rekor MURI dan juga rekor dunia melalui nyanyian Mars MTQ serentak oleh lebih dari 288 ribu orang. MTQ kali ini mengusung semangat inklusivitas lewat eksibisi Tertil Al-Quran Isyarat bagi disabilitas tuli serta keterlibatan Kori dan juga Koriah Tunanetra. Tak hanya siar, MTQ menggerakkan ekonomi lewat pameran Serambi Nusantara dengan 150 stan UMKM. Perputaran ekonomi mencapai 1,3 triliun rupiah dan Jawa Tengah berhasil meraih peringkat kedua nasional, melesat dari peringkat 16 sebelumnya. Gubernur Ahmad Lutfi mengapresiasi semangat kebersamaan dan toleransi yang membuat Jawa Tengah menjadi ruang perjumpaan dan bergemanya Al-Quran. Berakhir MTQ Nasional ke-31 diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Anda masih mendengarkan AMKM Siang bersama dengan saya Hans Christian, Sobat Sonora. Bagaimana aktivitas Anda di siang kali ini? Lagi sibuk ngapain nih, Sobat Sonora? Mungkin lagi di jalan, ataupun juga Anda lagi makan siang. Selamat menikmati aktivitas Anda. Dan juga Hans akan kembali nih mengajak Sobat Sonora untuk bisa menyaksikan hari spesial orang yang berulang tahun hari ini. Karena di setiap pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, kita akan selalu memilih salah satu di antara Anda, Sobat Sonora yang beruntung, untuk bisa bergabung dalam bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Ya, Sahabat Sonora, kita sudah terhubung dengan salah satu Sahabat Sonora. Ini namanya adalah Indah. Selamat siang, Indah. Indah, selamat siang. Oke, nih kelihatannya masih belum ada suaranya. Indah, selamat siang. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali Sahabat Sonora. Ini ada Indah ya, yang nanti akan bergabung mengucapkan selamat ulang tahun. Ini katanya untuk ponakannya kalau nggak salah. Yang katanya lagi berulang tahun di siang kali ini. Tapi yang pasti nih Sahabat Sonora, buat Anda yang pengen ikutan, kita punya program namanya Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Ini adalah space di mana Sahabat Sonora bisa mengucapkan secara langsung ucapan selamat ulang tahun ke orang-orang yang disayang. Karena ini akan selalu kita on air kan di sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Karena cuma ada satu orang yang beruntung, nanti juga akan mendapatkan hadiah spesial dari Radio Sonora Jakarta. Nah, kalau yang penasaran gimana cara ikutannya, daftarnya gimana, ini mending langsung aja kepoin di Instagramnya di @sonorafm92 untuk mengetahui bagaimana tata cara mengikuti program Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Ini kita akan coba hubungi kembali ya untuk Indah. Apakah sudah bisa kita hubungi? Selamat siang, Indah. Baik, masih belum ada suaranya. Indah, selamat siang. Baik, kita masih mengalami kendala teknis, Sahabat Sonora. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi Indah di siang kali ini untuk bisa nanti mengucapkan secara langsung ya ucapan selamat ulang tahun di tanggal 23 September 2026 ini. Tapi sambil nanti juga kita masih akan mencoba menghubungi siang kali ini, kita dengarkan dulu ada satu lagu dari Neo dengan Miss Independent.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta Indonesia Weekend Music. Ini dari teman-teman redaksi ngomong katanya sudah tersambung katanya. Kita coba hubungi kembali. Indah, selamat siang.
1: Halo, siang, Mas Han.
0: Waduh, nih setelah berjuang menghubungi Indah, akhirnya terhubung juga.
1: Thank you.
0: Indah lagi di mana nih siang ini?
1: Lagi di kantor nih, Mas Han.
0: Oke, lagi di kantor. Lagi istirahat kah?
1: Betul.
0: Oke, lagi istirahat. Nih Indah katanya mau ngucapin selamat ulang tahun katanya ke orang yang disayang. Ada siapa sih yang lagi ulang tahun hari ini?
1: Nih, aku belum makan siang karena teringat ada yang ulang tahun. Aku mau ngucapin dulu buat keponakan aku, namanya Raka, Mas Han.
0: Oh, namanya Raka. Oke, Raka biasanya kalau jam segini lagi ngapain nih?
1: Aku gak tahu nih ya, lagi ada jadwal kuliah atau enggak ya. Mudah-mudahan lagi belum ada kelas ya.
0: Oke, kita coba hubungi dulu Rakanya. Indah, jangan ditutup ya. Dulu, nanti kita akan Thank sambungkan ya. Halo, selamat siang Raka.
2: Halo, selamat siang.
0: Raka hari ini lagi ulang tahun katanya.
2: Iya bener, ini dari siapa ya?
0: Aku Hans dari Radio Sonora Jakarta. Ini katanya dapat info Raka lagi ulang tahun katanya. Ada yang mau ngucapin secara langsung nih, silakan Indah.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Raka.
2: Ini.
1: Ayo tebak siapa?
2: Ini Alfi ya.
1: Hai. Kamu lagi di kelas ya?
2: Iya, ini kebetulan lagi di kampus.
1: Ah, bohong. Lagi bolos ya?
2: Beneran? Ya, habis makan sih tadi. Ini beneran gak expect banget loh.
1: Happy birthday ya.
2: Makasih banyak, makasih Anti. Sumpah gak expect banget, beneran deh.
1: Semoga sukses terus kuliahnya. Cepet lulus juga, jangan bandel-bandel, jangan bolos-bolos
2: Amin.
1: Kuliah. Pokoknya sukses,
2: Amin.
1: Sehat terus,
2: Amin.
1: Bahagia terus ya.
2: Amin,
1: ingat,
2: makasih
1: ingat
2: Anti
1: ya. Aku ya. Ingat traktir aku ya.
0: Oke, minta di traktir ternyata ya.
2: Waduh, makasih ya. Makasih Anti ya, Anti juga sehat-sehat.
1: Amin, thank
0: luar you. Biasa. Nih, Anti kalau lagi ulang tahun biasanya harus ngasih hadiah. Tapi hadiah pertama adalah Anti boleh pilih lagu deh. Mau milihin lagu apa ngasih kado nih buat Raka.
1: Kado dari aku ini ya, pasti dia suka nih. Ini lagu kesukaannya dia, Mas Han. The Fame Somebody to You.
0: Okay.
1: Ya, dari aku dulu ya.
0: Lagu favoritnya ya. Nanti
1: yes.
0: akan Hans putarkan nanti dimasukin playlist. Tapi ini satu lagi nih. Kalau tadi antinya udah kasih ada lagu spesial buat Raka, Sonora juga gak mau ketinggalan. Mau ngasih ada hadiah uang elektronik sebesar Rp250.000.
2: Beneran. Terima kasih, Sonora.
0: Wih, lumayan nih ya buat makan-makan. Tadi katanya ontinya minta ditraktir. Nah, dikasih modal buat traktir ontinya ya. Tapi Raka ini lagi ngapain nih siang ini, Raka?
2: Kebetulan habis makan siang juga sih. Soalnya tadi ada kelas di kampus juga. Habis baru banget beres makan siang.
0: Makan siang, artinya nanti makan malamnya traktir ontinya ya.
2: Waduh.
0: Okay,
1: aku udah siap loh.
0: Udah siap untuk terima traktirannya ya. Oke, terima kasih Indah, Raka, terima kasih.
1: Happy birthday.
2: Terima kasih Anti, terima kasih Sonora.
0: Wah,
1: ya.
0: Ini tentunya jadi momen spesial nih sahabat Sonora. Bisa merayakan bersama ulang tahunnya. Selamat ulang tahun juga buat Anda yang mungkin berulang tahun di tanggal 23 September 2026 ini. Semoga Anda panjang umur, sehat selalu, segala doa terbaik pokoknya untuk Anda sahabat Sonora. Tapi ingat nih sahabat Sonora, kalau Anda biasanya ulang tahun nih terbiasa ngasih kado atau nerima kado, nih jangan lupa, kalau Anda juga ternyata bisa juga ngasih kado ke diri sendiri lewat sebuah program yang namanya adalah Cek Kesehatan Gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya Anda bisa memanfaatkan nih program ini untuk ngasih hadiah ke diri sendiri. Karena program ini bukan cuma untuk yang lagi ulang tahun aja, tapi siapapun juga bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan deh buat bisa datang ke puskesmas terdekat, memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Kalau sudah selesai diperiksa, jangan lupa ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, mending langsung segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Ingat ya, Sobat Sonora, kesehatan kita adalah investasi terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa ditelepon di bingkisan Hari Bahagia Sonora dan dapat hadiah spesial dari Sonora? Nantikan setiap harinya pukul 12.40 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network.
3: Nantikan bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Watermelon Sugar from Harry Styles baru saja menemani Anda 12:55 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pilihan dari Bu Cindy Tikalopa Gading baru saja menemani Anda. Ini mengirimkan salam katanya buat Hans dan juga tim Radio Sonora, buat seluruh pendengar MKM siang kali ini juga selamat siang, selamat menikmati makan siangnya dan terima kasih, semoga keburu katanya. Keburu kok, lagunya tadi sudah diputarkan ya, menemani Anda sahabat Sonora. Dan ada lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif yang sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda dengan judul Alam. Lagunya ini pilihan dari Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagu dikirimkan buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Terima kasih pilihan lagunya Pak Joko. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya, nanti akan menemani. Buat yang masih ingin request-request juga boleh banget sahabat Sonora. Pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di MKM siang kali ini. Di nomor 0812-122-9200 ya, yang mau bergabung. Masih Hans Mani hingga tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, memasuki hari ketiga pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan resmi memperluas area pencarian korban hilang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Padang, Henry, mengatakan bahwa proses penyisiran pada hari ketiga ini difokuskan pada tiga sektor utama yang dinilai berpotensi tinggi menjadi lokasi keberadaan korban. Sektor pertama di belakang kantor bupati karena ada beberapa titik yang dicurigai. Sektor kedua di sekitar gorong-gorong jembatan baru yang dipenuhi tumpukan material longsor. Sementara sektor ketiga menyisir kawasan perumahan Gria Harasuka. Kita beralih ke berita berikutnya di mana sebuah jet tempur F-16 milik Amerika Serikat jatuh di pangkalan udara Amerika yang ada di wilayah Jerman bagian barat. Seperti dilansir dari AFP, pilot jet tempur Amerika Serikat dikabarkan berhasil melontarkan diri keluar dari pesawat. Meski demikian mengalami luka-luka. Saat ini penyebab jatuhnya jet tempur F-16 belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya sahabat Sonora, masih di MKM siang bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora ya. Siang kali ini kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta lagu yang temanya ulang tahun apa saja bebas katanya ya. Untuk Pak Taryadi, warga RT 9 RW 7 Taman Alfa, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan juga sukses usahanya. Untuk ibu-ibu MKM juga terima kasih kiriman lagunya. Untuk yang bacakan, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung, nanti Hans putarkan ya lagunya Katy Perry dengan Birthday akan menemani Anda. Disusul juga dengan lagunya Tari Kurniawan di Grogol, Latumenten, Jakarta Barat, minta diputarkan lagunya Justin Bieber dengan I Don't Care.

0: Yes, Sonora FM 92 Jakarta, New Story Weekend Music masih di MKM. Kali ini kita akan sapa dulu sahabat Sonora lain yang sudah bergabung di siang kali ini. Ada Ibu Oriza, selamat siang.
1: MKM siang, selamat menunjukkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Neo, Miss Independent, Closer, One in a Million. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Novel, Philip, Siprianus, Widodo, Sibarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adele, Bu Nur, salam Kompersa, Riani Sutopo, Yulia P, Edi Sutopo, Grace, Asti, Keniki, Tingka, Alika, Wati, Becky, Magda, Elis, grup Buni-Buni, grup GMP, geng Imas. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Riza. Kebetulan lagunya tadi sudah diputarkan ya, lagunya New Miss Independent. Sudah menemani tadi di sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Kita juga sapa ada Ferni juga dari Cibubur nih, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Hans. Aku Ferni di Cibubur, request lagu I Wanna Be Rich Dong dari Callaway. Terima kasih, matugas ya Mas Hans.
0: Sama-sama, terima kasih. Lagunya dari Callaway dengan I Wanna Be Rich. Hans bantu cek dulu sebentar sahabat Sonora untuk lagunya. Semoga lagunya bisa diputarkan ya. Tapi yang jelas buat Anda nih sahabat Sonora yang masih mau bergabung juga masih boleh langsung di 0812-122-9200. Oke, ada nih lagunya. Nanti akan Hans putarkan ya menemani Anda di siang kali ini.

0: Satu lagi dari Troye Sivan dengan Angel Baby baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya buat Hans dan juga Yudi. Selamat santap siang, semoga sehat dan tetap semangat dalam aktivitas. Lagunya juga untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Sylvia, Foni, Nur, Orizatin. Ya, selamat makan siang, semoga sehat, bahagia dan juga kompak selalu. Sudah bergabung juga melalui voice note ada Ibu Rianti. Selamat siang.
1: Hai siang, selamat siang Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisalatipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Sylvia, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Bu Reni Sutopo, Ibu Tin, Mbak Asti, Adel, Erdi Bandung, Kak Zizi, Bang Wanda, Pak Philip, Pak Suprianus, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat makan siang. Minta lagunya kok dari Selena Grace, Sumpah Mati. Buat Tuhan, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca di Gunung Putri panas. Makasih kok.
0: Terima kasih lagunya Selena Grace dan Andi Rianto ya, dengan Sumpah Mati nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Selain lagu pilihan dari Ibu Rianti, juga kita mau sapa ada Zizi juga di Senen ya. Selamat siang.
2: Halo siang Ko Hans, apa kabar Ko Hans? Baik ya Ko Hans. Z mau request lagu dari Spice Girl yang judulnya Wanna Be. Aku dedikasiin lagunya buat para penggemar Sonora dimanapun kalian berada, yang bekerja dan istirahat ya. Terus buat Geng Imas, buat R, Adel SW, Bang Wanda, Bang Ferdi, Bang Sean, Pak Suprianus, yang di Bandung ya, kalau gak salah Pak Suprianus di Bandung, ada Pak Johan, Bu Sylvia, Bu Nur Pekalongan ya, Bu, di Pekalongan. Pripun kabare Ibu? Terus aku juga pengen salam buat Mbak Vivi, direkturnya Sonora. Thank you ya udah welcome. Terus ucapannya selamat siang, selamat istirahat buat Kohan, selamat bekerja. Jangan lupa bahagia ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah menyapa. Anyway, salamnya juga sudah langsung didengerin sama Mbak Vivi di ruangannya. Sudah tersampaikan salamnya ya. Lagunya milih Spice Girl dengan Wanna Be. Nanti akan Hans putarkan selepas pukul 13:30 waktu Indonesia Barat ya. Akan menemani Anda. Tapi untuk kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jantung.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Untuk ruas tol dalam kota dan juga tol Sediatmoko Bandara terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang kilometer 19.800 imbas dari perbaikan jalan. Dan padat kembali di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jagorawi, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau ramai lancar, tersendat di rest area kilometer 19 dan 39. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Untuk ruas tol Layang MBZ, kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya, sahabat Sonora, setelah 47 tahun penantian, Jawa Tengah sukses menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mempertemukan 2.242 peserta dari 37 provinsi se-Indonesia. Kemeriahan dimulai dari lapangan Simpang 5 Semarang dengan pertunjukan tari kolosal Jejak Langit di atas tanah Jawa hingga pemecahan rekor MURI dan juga rekor dunia melalui nyanyian Mars MTQ serentak oleh lebih dari 288 ribu orang. MTQ kali ini mengusung semangat inklusivitas lewat eksibisi Tartil Al-Quran, isyarat bagi disabilitas tuli, serta keterlibatan KORI dan juga KORIA Tuna Netra. Tak hanya siar, MTQ juga menggerakkan ekonomi lewat pameran Serambi Nusantara dengan 150 stan UMKM, perputaran ekonomi mencapai 1,3 triliun rupiah. Dan Jawa Tengah ini juga berhasil meraih peringkat kedua nasional, melesat dari peringkat 16 sebelumnya. Gubernur Ahmad Lutfi mengapresiasi semangat kebersamaan dan juga toleransi yang membuat Jawa Tengah menjadi ruang perjumpaan dan bergemanya Al-Quran. Berakhir MTQ Nasional ke-31 diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sonora FM News, Traffic and News.

0: Kita akan update informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora, siang kali ini dari sekitar Kemanggisan, Jakarta. Sudah rekan Sony akan berbagi untuk Anda. Silakan Sony.
1: Sahabat Sonora, siang ini pantauan lalu lintas di Jalan Es Parman dari Kemanggisan yang mengarah ke Semanggi saat ini terpantau padat merayap. Mulai dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan perempatan Slipi, imbas dari antrian kendaraan di traffic light Slipi. Dan untuk tol dalam kota dari Kemanggisan menuju arah Semanggi saat ini terpantau ramai lancar, sama halnya dengan pantauan lalu lintas di arah sebaliknya, baik itu tol dalam kota ataupun jalan Es Parman dari Semanggi sampai Tomang atau Kemanggisan saat ini terpantau ramai lancar. Cuaca cerah berawan, demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan-rekan yang ada di studio.
0: Terima kasih Sony untuk informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat siang juga Ibu Sylvia. Ini kembali absen siang kali ini, katanya baru balik dari rumah sakit ya, kontrol mata. Sehat selalu dan juga selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Ibu Sylvia sudah menyapa. Semoga hasil kontrolnya baik ya Ibu Sylvia ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyapa Hans yang kali ini. Lagu-lagu lain ini masih akan menemani Anda, sahabat Sonora. Setelah ini ada Jojo dengan Too Little Too Late.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Satu lagu Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku baru saja menemani Anda. Pilihan dari Bu Nur yang ada di Pekalongan ya. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Sumila, Ibu Risa, Bu Foni, Bu Fanda, Bu Lilian, Ibu Sylvia, Bu Yulia, dan lain-lain. Selamat istirahat siang. Salam sehat selalu. Dan juga untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan ini terpantau masih cerah katanya. Terima kasih untuk pilihan lagunya, sudah masuk dalam playlist, sudah diputarkan juga, dan masih akan menemani Anda, sahabat Sonora, hingga tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang masih di jalan juga, kalau mau berbagi informasi lalu lintas masih boleh ya. Ibu Diah juga selamat siang, berbagi informasi lagi berawan katanya ya, dari Gunung Sahari di siang kali ini. Terima kasih Ibu Diah. Lagu berikutnya ada High School Musical featuring dengan Zac Efron dengan Gotta Go My Own Way.

Gotta Go My Own Way baru saja membawa kita ke penghujung program MKM untuk edisi siang kali ini 23 September 2026. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan bersama dengan Hans. Dan juga mohon maaf ya untuk Anda yang sudah mengirimkan lagu tapi belum sempat Hans putarkan, ini bisa kembali dicoba. MKM nanti malam akan hadir pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan esok hari juga akan kembali menemani Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain ini di pukul 14 akan ada program Pesona Indonesia dengan 100% lagu karya anak bangsa menemani di pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat nanti. Hans juga nanti akan kembali menyapa Anda di pukul 16 dalam Sonora hari ini. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang masih beraktivitas juga semangat terus sahabat Sonora. Lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda di Sonora Network. Hans, break dulu. Nanti kita ketemu lagi di pukul 16 ya. Have a great day, sahabat Sonora. Selamat beraktivitas.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu diduga merupakan Sukraman, kru kapal Arupa Datu 1 yang hilang bersama dengan rombongan wartawan saat meliput anak Gunung Krakatau. Jenazah Surakman saat ini masih berada di Bengkulu. Pol Airut berencana mengambil jenazah tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Amerika Serikat akan membangun dua pangkalan militer di Greenland, bagian selatan dan juga timur. Seperti dilansir dari AFP, rencana tersebut tertuang dalam perjanjian keamanan yang ditandatangani Amerika Serikat, Greenland, dan Denmark. Di mana dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat mendapat izin untuk mendirikan area pertahanan tambahan di Nasruak dan juga di Mestersvik.
2: Demikian, Sonora Update.

0: 100% lagu Indonesia. Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Gulliver dan para Lilliput, dongeng dari Inggris. Alkisah, di suatu desa di Inggris, hiduplah seorang anak muda pemberani bernama Gulliver. Ia adalah seorang petualang. Ia suka sekali berlayar ke negara yang sangat jauh. Pada suatu saat, ketika ia berlayar, datanglah angin topan yang menghancurkan kapalnya. Kapal Gulliver pecah berkeping-keping dan semua orang yang menumpang kapal itu terlempar ke laut termasuk Gulliver. Ia pun berusaha berenang ke pantai. Akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Karena kelelahan berenang, ia jatuh pingsan. Ketika sadar, ia sangat terkejut karena merasakan badannya diikat menggunakan tali-tali kecil. Ia bertambah kaget ketika melihat banyak sekali prajurit kecil yang mengelilinginya sembari membawa tombak.
3: "Jangan bergerak, kalau kamu melawan, kamu akan mati,"
1: teriak salah satu prajurit kecil.
3: "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa yang kau cari di sini?"
1: tanya prajurit itu lagi.
4: Namaku Gulliver. Aku dari Inggris. Kapalku tenggelam dan aku terdampar di sini,"
1: jawab Gulliver terbata-bata sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi.
3: "Baiklah, kau akan kami bawa ke hadapan raja kami,"
1: kata prajurit kecil. Kemudian prajurit-prajurit kecil mengangkat dan menaikkan Gulliver ke sebuah gerobak besar yang ditarik oleh ratusan kuda-kuda kecil. Setibanya di istana, tali-tali pengikat Gulliver dilepaskan. Gulliver lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada raja. Setelah mengetahui hal itu, raja berkata,
5: "Baiklah, kau boleh tinggal di sini asal kau bisa berkelakuan baik."
1: Melihat sikap Gulliver yang sopan, raja kemudian menyuruh para pelayan untuk menyiapkan hidangan untuknya. Tentu saja hidangannya sangat banyak untuk ukuran para Lilliput karena Gulliver tampak seperti raksasa. Gulliver sangat senang. Lalu sebagai penghormatan kepada raja, Gulliver memberikan hadiah sebuah pistol. Gulliver mengeluarkan pistol itu dan menembakkannya ke atas. Orang-orang kecil itu kaget dan berlarian.
5: "Sungguh benda yang luar biasa,"
1: kata raja sambil memperhatikan pistol pemberian Gulliver. Hari berikutnya, Gulliver berjalan berkeliling kota. Kota Lilliput terlihat kecil. Gedung-gedungnya tampak seperti gedung mainan bagi Gulliver. Walaupun begitu, Gulliver tetap bisa akrab dengan para penduduk kota. Suatu hari, raja bingung karena mengetahui wilayahnya hendak diserang musuh. Gulliver dengan sigap segera membantu mereka. Ia pergi ke pelabuhan dan melihat ada jajaran kapal musuh sudah terparkir di sana. Gulliver pun diserang dengan panah-panah kecil. Tentu saja panah-panah itu tidak terasa di badan besarnya. Akhirnya musuh dapat ditaklukkan. Seluruh rakyat menyambut gembira kemenangan ini.
5: "Hidup Gulliver! Hidup Gulliver!"
1: sorak para prajurit kecil. Negara tetangga pun akhirnya menyerah dan berjanji tidak akan menyerang lagi. Beberapa hari kemudian, Gulliver menemukan sebuah kapal besar yang sudah rusak dan hanyut rombang-ambing oleh ombak. Saat kapal besar itu sudah berada di pinggir pantai, Gulliver mengambilnya dan memperbaikinya bersama rakyat Lilliput. Akhirnya kapal itu selesai diperbaiki. Gulliver dapat menggunakannya untuk menjelajah lautan. Ia pun berpamitan kepada raja dan rakyat Lilliput serta meminta maaf atas kesalahan yang mungkin ia perbuat. Setelah berpamitan, Gulliver segera berlayar menuju lautan. Beberapa hari berlayar, ia melihat kapal laut besar di tengah lautan. Ia segera melambaikan tangannya tanda meminta pertolongan. Salah satu awak kapal melihat lambaian tangan Gulliver dan segera membantunya naik ke atas kapal. Kebetulan sekali, kapal itu akan berlayar ke Inggris.
4: Syukurlah, akhirnya aku bisa pulang ke Inggris.
1: Ucap Gulliver penuh syukur. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jadilah anak yang pemberani dan suka menolong. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di dongeng Sonora esok hari.
0: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Direktorat Jenderal Pesantren yang baru terbentuk mampu memastikan lingkungan pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman bagi para santri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Riko. Riko, silakan.
3: Terima kasih sahabat Sonora. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap sejumlah tugas penting yang harus segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dijen Pesantren sebagai lembaga baru setingkat eselon 1 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu tugas yang menjadi perhatian utama adalah mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan keberadaan Dijen Pesantren diharapkan dapat memperkuat pembinaan sekaligus memastikan lingkungan pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang aman bagi para santri.
4: Dan saya juga mohon pada semua pihak nanti ya, kita juga akan disiplinkan pondok pesantren. Jangan-jangan hanya apa grup-grup tertentu tidak memenuhi arkan ma'had ya, rukun-rukun pesantren, tiba-tiba pasang nama pondok pesantren. Dan di sini banyak sekali penyimpangan yang terjadi yang sesungguhnya bukan pondok pesantren tetapi memasang merek pondok pesantren.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan berbagai bentuk kekerasan di pesantren harus diberantas, termasuk kasus yang sebelumnya terjadi dan menjadi perhatian publik. Selain mencegah kekerasan, Nasaruddin juga menekankan pentingnya pendataan dan penertiban kelembagaan pesantren. Menurutnya, data yang kuat diperlukan agar masyarakat dapat membedakan lembaga yang benar-benar memenuhi standar sebagai pesantren dengan lembaga yang hanya menggunakan label pesantren. Demikian sahabat Sonora, Riku melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN usul upah minimum sektoral se-Indonesia masuk dalam RUU Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Lia. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, DPR RI tengah memproses rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengatakan KSPN menyoroti tiga hal yang menjadi masukan RUU Ketenagakerjaan, yaitu soal upah minimum, pengawasan, dan outsourcing. Salah satunya KSPN mengusulkan upah minimum berdasarkan sektor atau jenis usaha yang sama berlaku seluruh Indonesia. Misalnya upah sektor otomotif sama se-Indonesia.
3: Usulannya adalah kami usulkan upah minimum sektoral nasional. Jadi yang otomotif seluruh Indonesia sama. Kalaupun ada perbedaan, jangan terlalu banyak-banyak lah. Mungkin bisa dihitung dari soal kesenjangan biaya distribusi dari tempat produksi ke konsumen.
2: Siap. Iya, sahabat Sonora, tadi juga menyampaikan KSPN menyoroti perlunya pengawasan hukum ketenagakerjaan. Penegakan hukum ketenagakerjaan yang tidak merata berdampak konflik perselisihan hubungan industrial meningkat. Demikian Gamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan kita Olive, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar ratas membahas pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk informasi selanjutnya kita dengar laporan dari Olive. Olive, silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan rapat tersebut secara khusus akan membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah agar akses pendidikan negeri gratis dapat diwujudkan pada seluruh jenjang pendidikan. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak Indonesia. Sebelumnya, Presiden telah menyampaikan bahwa pendidikan negeri mulai dari SD hingga perguruan tinggi harus dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan sejumlah langkah yang menjadi bagian dari agenda tersebut, diantaranya adalah upaya menggratiskan pendidikan negeri, memperbaiki sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan termasuk gaji guru. Melalui rapat terbatas hari ini, Presiden juga ingin memastikan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah kebijakan yang terukur dan dapat dilaksanakan, sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sementara dari pantauan yang kami lakukan sejauh ini, sudah ada beberapa menteri memang yang hadir untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, diantaranya ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan juga Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
2: Dan
3: orang lain. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh, ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh, ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, lulusan sekolah rakyat diharapkan mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ataupun menjadi pekerja terampil. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Sonora, Rico. Rico, silakan laporannya.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan sekolah rakyat tidak hanya menjalankan fungsi edukasi, namun juga rehabilitasi untuk memulihkan serta membentuk karakter dan perilaku siswa. Kedepannya para lulusan sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi tenaga terampil dan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Sementara itu, keberadaan dari fungsi wali asuh dan juga wali asrama juga diharapkan mampu mengedepankan empati lantaran para siswa sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang berbeda.
7: Lulusan sekolah rakyat, lulus SMA maksudnya, diarahkan ke dua jalur. Satu, jalur untuk kuliah. Yang kedua adalah jalur untuk menjadi pekerja terampil sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Kalau kuliah, ya mereka harus memenuhi standar akademik. Kalau menjadi pekerja terampil, mereka harus mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai minat bakat mereka. Saya kira itu.
6: Sahabat Sonora, saat ini total sebanyak 998 wali asuh dan wali asrama di seluruh Indonesia yang mengikuti pelatihan sekolah rakyat, khususnya bagi wali asuh dan juga para pengelola asrama. Sementara itu, untuk kategori dari 6 regional, ada beberapa yang ikut serta, diantaranya regional Padang, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura. Acara ini terjadi di oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Terima kasih Rico. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Lia, di mana Apindo mengusulkan fleksibilitas tiap sektor usaha dalam RUU ketenagakerjaan. Silakan dia laporannya.
8: Baik sahabat Sonora, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam mengatakan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa dijadikan satu pedoman untuk seluruh bidang usaha. Ia mengusulkan agar pengusaha memiliki fleksibilitas untuk mengatur ketenagakerjaan sesuai sektornya masing-masing. Apindo mengusulkan rancangan ketenagakerjaan pada DPR. Ia mengatakan jika rancangan itu diterima, akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru per tahun. Berikut keterangannya dalam diskusi membahas daya saing dan perlindungan ketenagakerjaan bersama Harian Kompas hari ini.
9: Ini kalau undang-undangnya begini nggak bisa diterapin, Pak, di sektor pariwisata, Pak. Ya tanggal merah justru kita kerjanya hampir 24 jam gitu loh. Ya. Di perkebunan istirahat 4 jam nggak mungkin, Pak. Istirahat kita sejam, lebih dari sejam kita bisa mati, Pak, kalau di kebun sawit gitu.

0: gimana kita bikin undang-undangnya? Apa kita bikin undang-undangnya satu gitu, ya? Jadi kita harus memberikan fleksibilitas, ya, sektor-sektor untuk ngatur mengenai ketenagakerjaan. Apindo berharap, ya, dengan undang-undang baru, apabila rancangan Apindo ini diterima, itu akan tercipta 2 juta lapangan kerja formal baru per tahun.
1: Iya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Bob Azam juga menginginkan agar para pekerja lebih banyak tersertifikasi sesuai kompetensi dan memiliki skill yang sesuai agar saling memudahkan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai terus mengembangkan berbagai tudingan terkait penyelenggaraan muktamar NU di media sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter di lapangan, Olive. Olive, silakan laporannya.
3: Baik Sahabat Sonora, Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menegaskan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai terus mengembangkan berbagai tudingan dan narasi terkait penyelenggaraan muktamar NU di media sosial. Sebagai langkah awal, ada 3 orang yang akan dilayangkan somasi. Ketiganya akan diminta mempertanggungjawabkan sekaligus membuktikan pernyataan-pernyataan yang telah mereka sampaikan kepada publik. Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, langkah tersebut bukan untuk membatasi kritik ataupun perbedaan pendapat, melainkan untuk memberikan pembelajaran bahwa setiap tudingan yang disampaikan di ruang publik harus disertakan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut disampaikan Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.
4: Ya, banyak itu mengembangkan, ada riswa, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan tapi dikabarkan, itu sungguhnya kan fitnah itu.
5: Menempuh jalur hukum berarti akan dilaporkan?
4: Ya, kita akan lakukan somasi kepada beberapa pihak. Setidak-tidaknya ada 3 orang yang akan kita somasi. Jika tidak ada jawaban, nanti akan kita teruskan melalui proses hukum. Ya, nanti besok lah ya, tunggu ya, masih di dalam proses pembicaraan dengan penasihat hukum. Ya.
3: Selain itu, Sahabat Sonora, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa kehadirannya di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini adalah untuk mengikuti rapat terbatas yang membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Sebagai bahan pelaporan kepada Presiden, Gus Ipul juga melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik di seluruh Indonesia. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Seratus persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Selamat sore, sahabat sonora. Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menggencarkan screening sebagai salah satu upaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC menyusul adanya 864 masyarakat Kota Bengkulu yang terinfeksi penyakit TBC selama periode Januari hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati mengatakan dengan terus dilakukannya screening khusus TBC dan juga program cek kesehatan gratis dapat menekan penyebaran kasus tuberkulosis yang sangat menular. Dan ia pun berharap agar masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu untuk melakukan pemeriksaan dahaknya ke puskesmas terdekat. Kita ke berita berikutnya, sahabat sonora, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan program cek kesehatan gratis bagi 800 pegawai sebagai langkah strategis memperkuat kualitas SDM ekonomi kreatif yang produktif dan berdaya saing. Menekraf Teku Rifki Harsya mengatakan kegiatan ini berlangsung pada 21 hingga 24 September mendatang di Auditorium Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta. Layanan pemeriksaan CKG mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kesehatan gigi, pemeriksaan mata, telinga, hingga pemberian vaksinasi.
1: Demikian Sonora Update.

0: menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Hai, selamat sore sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Sonora hari ini.

Sore hari ini Hans akan update Anda dengan beragam informasi mengenai Asian Games 2026 yang masih berlangsung, sahabat Sonora. Ini seperti apa posisi Indonesia, nanti akan kembali kami sampaikan untuk Anda. Tapi selain berita terupdate mengenai Asian Games, kita juga akan terus mengupdate para sahabat Sonora dengan informasi lalu lintas terkini. Seperti apa pantauan-pantauannya, nanti akan kami sampaikan untuk Anda. Tapi yang jelas buat sahabat Sonora yang ingin berkontribusi juga boleh berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting sekitar Anda. 0812-122-9200. Satu lagu dulu dari Britney Spears akan membuka kebersamaan kita, Baby One More Time.

0: lagi.
1: Satu lagu dari Kahitna tentang diriku baru saja menemani Anda di Sonora hari ini. Ya, untuk melengkapi informasi sahabat Sonora yang lagi berkendara di sore hari ini, kita akan mengupdate dengan informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri yang akan menyampaikan untuk Anda. Selamat sore Kompol Heri, seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya?
2: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya pada sore hari ini, kita menuju ke lokasi penanganan kecelakaan yang baru saja terjadi kurang lebih 1 menit yang lalu, di mana kilometer 6 dari kawasan Kuningan arah Cawang terpantau sudah mulai padat. Kecelakaan berada di lajur 1, tepat di kilometer 06. 3 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun dan saat ini sudah ditangani oleh PJR Jaya 1 dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun beberapa mengalami luka kecil dan saat ini masih ditangani oleh PJR Jaya 1. Sementara Jasa Marga juga sudah di sana untuk persiapan penderekan keluar outrem baik di sekitar Tol Jaya 1 menuju arah Pancoran maupun arah sebaliknya. Terlihat masih cukup ramai lancar namun padat menjelang outrem baik keluar ke arah Pancoran, terutama ke arah Triloka maupun ke arah Kalibata terpantau padat. Sudah ditempatkan tim Orem Mandala Jaya dan berikut sudut kakul untuk pengaturan di titik tersebut. Sementara bagi Anda yang melintas di Cikunir, Tambun hingga Kerawang terpantau ramai lancar untuk layang MBZ, demikian pula arah sebaliknya. Namun di Cibitung KM24.600 hingga KM24.400 arah Jakarta padat, ada rekonstruksi digit atau perbaikan jalan di lajur 1 agar tertib dalam antrian. Demikian pula di sekitar Jatiwarna, terutama di KM34 arah Jatiwarna, ada perbaikan jalan di lajur 1. Potensi kepadatan menjelang sore hari, tentunya harus pulang balik atau pulang ke KTP masing-masing, akan cukup tinggi volume di sana. Sedangkan untuk protokol utama Jakarta, terutama Sudirman Tamrin menuju ke arah sekitar Kebon Sirih dan Sarinah terpantau padat karena tersangkut traffic light, namun padat mengalir. Sementara arah sebaliknya dari kawasan Bundaran Patung Kuda menuju ke arah Merdeka Barat maupun ke arah Harmoni terpantau ramai lancar, cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Untuk penyangga lainnya yaitu menuju ke arah Tangerang Tuma di ruas tol, baik di sekitar Kolong Tomang menuju ke arah KM13500 diwaspadai lajur kiri di rest area, sudah dipenuhi kendaraan pengisi BBM dan juga beristirahat. Gunakan lajur ke-3 dan 4 untuk Anda menuju arah Serpong maupun arah Karawaci dan Serang. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Untuk Anda sahabat Sonora yang masih ingin berbagi informasinya bersama dengan kami, boleh langsung kirimkan ke nomor 0812-1229200. Ataupun juga untuk Anda yang membutuhkan informasi terupdate mengenai informasi lalu lintas, boleh langsung ditanyakan ke customer care Sonora di 0851-5655-9200.
3: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: dari Coldplay, sahabat Sonora baru saja terputar untuk Anda di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas dari sekitar Manggarai, Jakarta Selatan, sahabat Sonora. Sudah ada rekan Rico yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Rico.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas jalan Matraman Dalam dari perempatan Matraman menuju ke arah Tugu Proklamasi tampak tersendat mendekati sekitaran Tugu Proklamasi. Di lokasi ini masih terjadi penyempitan badan jalan, masih berlangsung untuk pengerjaan stasiun LRT di lokasi ini. Sementara kondisi sebaliknya tampak ramai dan cenderung tersendat mendekati ke arah underpass Matraman. Kendaraan akan menuju ke seputar ruas jalan Pramuka atau menuju ke arah ruas Salemba Raya. Sementara sedikit pantauan di ruas jalan Tambak dari Tugu Proklamasi menuju Manggarai, umumnya ramai bergerak cukup lancar, hanya tersendat mendekati kawasan Manggarai. Sebaliknya juga demikian, tampak ramai relatif lancar, tersendat mendekati lampu lalu lintas Tugu Proklamasi. Cuaca cerah di seputar Manggarai, Jakarta Selatan. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Rico untuk informasi Anda di

0: sore hari ini dan hati-hati dalam perjalanan. Ya, kami update informasi mengenai Asian Games 2026 di mana perjalanan tim nasional Indonesia pada nomor e-football Asian Games 2026 ini harus berakhir di babak perempat final. Skuad Merah Putih gagal melewati hadangan dari Uzbekistan setelah kalah dalam pertandingan yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall di Jepang. Indonesia dan juga Uzbekistan harus bersaing melalui dua kategori pertandingan, yaitu konsol dan juga mobile. Dari akumulasi hasil kedua kategori tersebut, Indonesia kalah dengan skor 0-1, sehingga tidak dapat melanjutkan perjuangan ke babak semifinal.
1: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

Ya sahabat Sonar, setelah lagu dari Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me baru saja hadir menemani Anda ya. Informasi lalu lintas sore hari ini juga kembali disampaikan oleh Pak Henry. Selamat sore, berbagi informasi dari jalan akses UI Depok, macet fatal ya, ini gara-gara balik di dekat jembatan Ciliwung. Sebaliknya ditutup kalau sore hari atau jam pulang kerja, motor aja nggak bergerak katanya. Kok bisa dibiarkan ya jalur putar balik pas di sisi bottleneck. Terima kasih Pak Henry informasi lalu lintasnya. Saya bantu teruskan ya informasi yang disampaikan sore hari ini. Hans juga nanti akan kembali mengupdate Anda dengan bagaimana pantauan lalu lintas terkini di beberapa ruas tol di Jakarta dan juga sekitarnya selengkapnya dalam informasi jalan tol.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota. Pancoran kilometer 4 hingga Kuningan kilometer 5 rapluit padat. Semanggi kilometer 7 hingga Senayan kilometer 9 padat. Pencopongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 12 juga padat. Dari Angkai kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya, Semanggi kilometer 8 hingga Kuningan kilometer 6 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang. Dari Kemangan kilometer 7 hingga 8 arah Bitung padat, Kunciran kilometer 14 hingga 17 juga masih terpantau padat. Sebaliknya, Tangerang kilometer 19 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Ruas tol Jor W2U dari Ciledug hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Ruas tol Jor W2S dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji kilometer 5 hingga Bintaro kilometer 2 terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jor E, Jatiwarna kilometer 37 hingga 38 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMI terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMI, Cibubur, Bogor hingga ke Ciawi, kedua arah terpantau lancar. Sementara dari ruas tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat, Cibitung kilometer 27 hingga Cikarang Barat 31200 juga padat dikarenakan evakuasi kendaraan truk terperosok di lajur kiri. Untuk arah sebaliknya, Karawang Cibatu kilometer 34 sampai 24600 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalunyi, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi di beberapa ruas tol lainnya nanti akan kembali hadir untuk Anda 60 menit dari sekarang.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, PT Perkebunan Nusantara 1 Persero terus memperkuat sinergi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan. Kali ini, PTPN 1 Persero berkolaborasi dengan IGAR dalam mendorong optimalisasi aset dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pemulihan lahan kritis sekaligus mengembangkan potensi ekowisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui Eiger Nature, PTPN 1 Persero dan juga Eiger mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan ekowisata yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih menemani Anda 16.34 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini.

0: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom Desari. Sudah ada rekan Tara yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore rekan Tara, bagaimana pantauan terkini di sekitaran ruas tol Desari?
1: Baik, terima kasih Mas Hans. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama, kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kemudian keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu untuk arus di jalan arteri, Jalan Gandul dan Jalan MKV terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau ramai lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan, dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Antasari Fatmawati menuju tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau lancar. Memasuki KM4 arah Antasari, saat ini terdapat pekerjaan pekerasan jalan, rigid pavement di lajur 1 sisi kiri. Kami menghimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati saat melintas. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari Fatmawati saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari sore ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan sore ini. Terima kasih Mas Hans, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tara untuk informasinya langsung dari ruas tol Desari melaporkan untuk Anda. Selamat kembali bertugas dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora masih akan terus kami update beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ayah, bunda, dan para pendidik. Yuk, kenali lebih jauh tentang otak manusia. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. St. Johannes Bergman School PIK 2 menghadirkan The Amazing Human Brain bersama dengan Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBSK, PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Dalam acara ini akan dibahas berbagai hal menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, membangun kebiasaan sehat, hingga bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Acaranya gratis dan terbuka untuk orang tua, pendidik, serta masyarakat umum. Catat tanggalnya, sahabat Sonora, hari Sabtu 26 September 2026 pukul 10-12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Auditorium St. Johannes Bergman School PIK 2. Jalan Sutomo Kavling CC nomor 18, Lemo Teluk Naga Tangerang Regensi Banten 15510. Tempatnya terbatas, jadi segera registrasi melalui bit.ly/brentalk2026 atau melalui WhatsApp ke nomor 0813-2275-6868. Sekali lagi di nomor 0813-2275-6868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential. Karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia.
2: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.
3: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Guru Besar FFB UI soroti program magang yang perlu pencocokan lowongan agar tidak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Lia Muspiro. Silakan Lia.
4: Baik sahabat Sonora, dalam diskusi membahas regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bersama Harian Kompas hari ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi W. Sucipto, menilai magang nasional merupakan hal yang baik untuk pencocokan lowongan, tetapi hal itu tidak berhenti hanya pada magang. Menurutnya, dunia usaha perlu mengambil magang yang berpeluang untuk bekerja, sehingga setelah selesai magang, tenaga kerja tidak perlu sibuk lagi mencari kerja, dan perusahaan tidak memanfaatkan magang sebagai tenaga kerja murah.
5: Yang penting ada pencocokan lowongan. Jadi ambil makanya yang benar-benar nanti ada peluang untuk bekerja. Gitu. Jadi cuma jangan hanya memanfaatkan magang sebagai tenaga kerja murah. Nah akhirnya apa? Bisa naik kelas. Dia bisa berkembang. Karena saya katakan bukan hanya pekerjaan. Jadi bukan hanya pekerjaan, pekerjaan berkualitas. Apa itu berkualitas? Tidak hanya terlindungi pendapatannya cukup, tapi juga ada kesempatan untuk berkembang.
4: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Budi juga menyampaikan untuk kemampuan tenaga kerja perlu pelatihan yang seharusnya tidak berhenti pada sertifikat, tetapi juga perlu skill sehingga cocok dengan tenaga kerja. Demikian Leo Musbro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Leo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Solo dan Kota Padang, Sumatera Barat, kini sudah kembali dibuka dan beroperasi normal setelah sebelumnya sempat terputus total akibat diterjang banjir bandang. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Olivia akan berbagi untuk Anda. Silakan Olive.
6: Baik sahabat Sonora, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Solok dan Kota Padang, Sumatera Barat, kini sudah kembali dibuka dan beroperasi normal setelah sebelumnya sempat terputus total akibat diterjang banjir bandang. Tito menjelaskan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian PU, serta pemerintah daerah Sumatera Barat telah bergerak melakukan penanganan sejak hari pertama bencana. Nah, saat ini petugas di lapangan berfokus pada tahap pembersihan sisa material banjir sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemukiman warga. Sebagai Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Penanganan Bencana Sumatera, Tito Karnavian juga mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi senilai kurang lebih 38 triliun rupiah. Anggaran yang dicairkan Kementerian Keuangan tersebut disalurkan ke 25 kementerian dan lembaga dengan porsi terbesar dialokasikan ke Kementerian PU. Dana tersebut disiapkan untuk perbaikan berbagai infrastruktur seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, fasilitas umum hingga pembangunan sabo dam pencegah banjir. Berikut disampaikan Mendagri Tito Karnavian.
7: Dan tadinya kan jalan sempat terputus antara Kabupaten Solo dan Kota Padang, tapi saya dapat laporan dari informasi ya, dari lapangan, termasuk dari Menteri PU, sudah dibuka kembali normal, sekarang tahap pembersihan. Pembersihan dan setelah itu Pak Menteri PU sudah menyiapkan rencana untuk perbaikan infrastrukturnya. Ini adalah salah satu tantangan kita, karena ini bencana yang di Sumatera ini bukan sekali kemudian selesai ya, terus diperbaiki. Tapi kita lagi sedang dalam tahap rehab rekon. Saya informasikan dalam tahap rehab rekon ini Pak Presiden sudah mengalokasikan dan sudah Menteri PU sudah, Menteri Keuangan sudah mencairkan ke 25 kementerian lembaga sebanyak lebih kurang 38 triliun. Paling besar di Kementerian PU. Tadi juga dengan Dikdasmen kita pasti.
6: Selain itu Sobat Sonora, Mendagri Tito Karnavian juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat ancaman bencana susulan masih tinggi akibat cuaca ekstrim. Wilayah Sumatera bagian barat seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat masih diguyur hujan lebat, berbeda dengan wilayah Sumatera bagian timur yang cenderung mengalami kekeringan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
3: Demikian liputan Sonora.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim hujan akan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Kepala BMKG Faisal Fatani menilai awal musim hujan di Indonesia mundur atau datang lebih lambat karena disebabkan fenomena El Nino, kombinasi fenomena El Nino dan juga IOD atau Indian Ocean Dipole yang terjadi bersamaan ini memperparah dan juga memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana persaingan memperebutkan medali pada ajang olahraga Asian Games 2026 IG Nagoya terus berlangsung hingga hari ini. Berdasarkan pembaruan klasemen medali Asian Games 2026, kontingen China masih menempati posisi puncak, sementara Indonesia berada di peringkat ke-20. Posisi ke-20 tersebut didapatkan setelah kontingen Merah Putih mendapatkan tambahan satu keping medali perunggu yang disumbangkan cok istri Agung Sanistriani melalui cabang olahraga karate.
1: Demikian Sonora Update.

Ya sahabat Sonora, baru saja menemani Anda satu lagu di sore hari ini. Masih ditemani bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Ya, kembali kami update satu informasi kembali untuk Anda sahabat Sonora, masih mengenai update seputar Asian Games 2026 yang saat ini tengah berlangsung, di mana lifter putri Indonesia Lulu Diana Triwijayana sukses mengukir debut manis pada ajang Asian Games 2026 dengan merebut medali perunggu di cabang olahraga angkat besi kelas 49 kg putri. Bertanding di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, lifter berusia 21 tahun tersebut mengamankan posisi ketiga usai membubuhkan total angkatan 191 kg yang terdiri dari 88 kg pada jenis angkatan snatch dan juga 103 kg pada clean and jerk. Nanti seperti apa update lainnya dari cabang olahraga lainnya di Asian Games 2026, masih akan terus Hans update untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kondisi cuaca belakangan ini mudah berubah ya. Apapun kondisi cuacanya, pastikan deh kebutuhan cairan dalam tubuh tetap terpenuhi dengan minum air mineral. Apalagi kalau Anda banyak beraktivitas di luar rumah, berpergian, atau mobile dengan berbagai aktivitas. Nah, ketika membeli air mineral, jangan lupa nih, jangan hanya memperhatikan mereknya aja, tapi pastikan juga kemasannya masih tersegel dengan baik. Seperti Le Minerale, yang hadir dengan segel yang baik, Le Minerale pada tutup botolnya. Berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia, segel pada tutup botol Le Minerale terbukti efektif mencegah debu, bakteri, dan juga jamur hingga 100%. Jadi, saat Anda membeli air mineral di warung, ketika sedang makan di luar bersama dengan keluarga, sehabis olahraga, atau membeli air minum di pinggir jalan setelah beraktivitas, pilih Le Minerale yang ada segelnya. Karena segel adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan juga higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Minerale ada segelnya, jadi lebih aman dan higienis. Tetap jaga kesehatan, cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Minerale, sehatnya mineral terlindungi.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagu dari Halmahera baru saja menemani Anda dengan Ku Yakini menemani di Sonora hari ini. Selain lagu, juga Hans masih akan terus update Anda dengan informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan ada rekan Rico yang akan melaporkan dari sekitaran Pancoran, Jakarta Selatan. Silakan Rico untuk laporan Anda.
1: Ya baik, terima kasih, selamat sore. Pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas jalan Dr. Saharjo dari Manggarai menuju ke arah Simpang Tebet. Lalu lintas ramai sekali dan nanti tersendat mendekati ke sekitar Simpang Tebet Raya. Kami mendapati selepas Simpang Tebet yang mengarah ke Profesor Supomo atau ke arah Tugu Pancoran, ini ada proyek pengerjaan galian di lajur sebelah kiri, sedikit banyak menghambat kendaraan yang lewat di lokasi pada lajur sebelah kiri. Sementara kondisi lalu lintas sebaliknya dari arah seputar Tebet menuju ke arah Manggarai relatif ramai, juga cukup lancar. Melanjutkan di Jalan Profesor Supomo dari Simpang Tebet menuju ke arah Tugu Pancoran, ini akan mulai padat mendekati lampu lalu lintas Tugu Pancoran. Tidak ada penyebab khusus selain kepadatan volume lalu lintas menuju ke arah lampu lalu lintas Tugu Pancoran. Sebaliknya ramai bergerak cukup lancar Pancoran yang mengarah ke seputar Tebet. Demikian sahabat Sonora informasi yang dapat kami teruskan. Rico melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Rico untuk laporannya dari sekitaran Pancoran, Jakarta Selatan, melaporkan untuk Anda. Kita kembali nikmati lagu-lagu lainnya di Sonora hari ini.
2: News, traffic and music, Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Pancoran kilometer 4 hingga Kuningan kilometer 5 arah Pluit padat. Begitu juga dengan Semanggi kilometer 7 hingga Senayan kilometer 9, Pencompongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 12, Angke kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 yang masih terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, Semanggi kilometer 8 hingga Kuningan kilometer 6 terpantau padat, dikarenakan ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, sahabat Sonora, di mana Kembangan kilometer 7 hingga 8 arah Bitung padat, Kunciran kilometer 14 hingga Tangerang kilometer 17 juga padat. Sebaliknya Tangerang kilometer 19 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Untuk ruas tol Jorwe 2U Ciledug hingga Ulu Jami padat, sementara arah sebaliknya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji kilometer 5 hingga Bintaro kilometer 2 terpantau padat. Dari ruas tol Jor E, Jatiwarna kilometer 37 hingga 38 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMII terpantau lancar. Kita beralih ke ruas tol Jagorawi dari Cawang TMI Cibubur hingga Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 terpantau padat, Cibitung kilometer 27 hingga Cikarang Barat kilometer 31200 terpantau padat. Dikarenakan ada evakuasi kendaraan truk terperosok di lajur kiri. Sebaliknya Karawang Cibatu kilometer 34 hingga Cibitung kilometer 24600 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk ruas tol layang MBZ di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, buat kamu yang lagi cari destinasi menikmati sunrise, ada nih satu tempat menarik di Pati, Jawa Tengah. Namanya adalah Bubaan Hills. Ini merupakan bagian dari agrowisata Jolong PTPN 1 Persero Regional 3. Berada di ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, Bubaan Hills menawarkan pemandangan sunrise dari balik pegunungan dengan kabut yang menyelimuti lembah, serasa berada di atas lautan awan. Nggak cuma berburu sunrise, kamu juga bisa bermalam di area camping ground, menjelajahi lajur perkebunan dan juga perbukitan dengan jeep sambil menikmati suasana alam. Dan yang bikin makin seru, Bubaan Hills juga akan menjadi bagian dari kemeriahan Sound Vibe Fest 2026 pada September mendatang. Jadi, kalau musik dan alam adalah kombinasi favoritmu, Bubaan Hills bisa jadi destinasi yang wajib masuk ke daftar liburan kamu.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Ya, sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di mana perolehan medali kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kembali bertambah pada hari ini. Capaian terbaru tersebut disumbangkan oleh cabang olahraga angkat besi melalui lifter putri Lulu Diana Triwijayana serta tim beregu putri bulu tangkis Indonesia. Dan dengan demikian untuk sementara tim Indonesia berada di posisi ke-23 klasemen. Perolehan medali tim merah putih ini total mengkoleksi 10 medali dengan rincian 1 medali perak dan juga 9 medali perunggu, di mana Indonesia berada di bawah Bahrain yang mengkoleksi 2 perak serta di atas Filipina yang mengemas 1 perak dan juga 4 perunggu. Kita akan simak juga nanti informasi lainnya, makanya jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: kemudian orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Ya, satu lagu dari Boyzone, sahabat Sonar baru saja hadir menemani Anda. Hans, kembali update dulu dengan informasi lalu lintas terkini dari sekitaran Kalibata. Ada rekan Riko yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Riko, bagaimana pantauan di sore hari ini?
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas Anda akan lewat di seputar Jalan Raya Pasar Minggu atau Jalan Kiai Haji Guru Amin dari perempatan Pancoran menuju ke arah Kalibata. Ini masih padat mendekati Perdatam dan juga mengarah Simpang Duren 3 Kalibata. Tidak ada penyebab khusus, hanya kepadatan volume lalu lintas yang cukup tinggi melintas mengarah ke Kalibata. Sementara kondisi sebaliknya tampak tersendat mendekati ke arah lampu lalu lintas Tugu Pancoran. Di seputar Jalan Taman Makan Pahlawan Kalibata atau Kalibata Raya dari arah Duren 3 menuju ke arah stasiun Kalibata, kami pantau lalu lintas bergerak ramai lancar, sebaliknya juga tampak lancar. Dan di Rawajati Timur, lewat dari arah stasiun Duren Kalibata menuju ke arah perlintasan Rawajati, ini lalu lintas tampak padat mendekati perlintasan Rawajati. Tidak ada penyebab khusus selain berkaitan dengan lalu lalang KRL Jakarta Bogor ataupun sebaliknya. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko melaporkan langsung dari Kalibata, Jakarta untuk Anda. Selain pantauan lalu lintas dari rekan Riko, juga sudah ada informasi lainnya dari Pak Taufik. Kita akan pantau informasinya. Silakan Pak Taufik, bagaimana pantauan lalu lintas di sore hari ini?
2: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Tambun yang menuju arah Jakarta masuk langsung padat merayap. Kepadatan imbas volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar dan banyak yang parkir di sekitar KM 19 atau rest area. Lepas KM 20 menuju arah Bekasi Timur masih terpantau padat, namun sudah mulai lebih lancar dari sebelumnya. Mendekati Bekasi Barat kembali padat karena antrian yang menuju arah Bekasi Barat atau Bekasi Kota. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir terpantau ramai dan lancar. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya di sore hari ini dan hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan ternyata informasi tadi juga membawa kita ke penghujung program di Sonora hari ini edisi 23 September 2026. Terima kasih banyak tentunya untuk kebersamaan Anda sahabat Sonora yang sudah bersama dengan Hans dari sore hari tadi ya, hingga menjelang malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi lalu lintas. Nanti setelah ini akan ada Selekta Sonora menemani Anda bersama dengan rekan Sony Wicak di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day sahabat Sonora, selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, IHSG pada Rabu sore ditutup menguat seiring kebijakan Bank Indonesia dinilai memberikan kepastian terhadap arah moneter domestik. IHSG ditutup menguat 97,87 poin atau 1,56% ke posisi 6.374,91. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,57 poin atau 1,21% ke posisi 633,18. Rupiah spot ditutup pada level 17.855 rupiah per dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita internasional, serangan Rusia kembali menyasar kapal niaga berbendera asing di Laut Hitam. Otoritas pelabuhan Ukraina menyebut serangan yang terjadi pada dini hari tadi dan menewaskan kapten kapal berbendera Antigua dan Barbuda. Kapal kargo tersebut diserang ketika berlayar di Laut Hitam dan serangan memicu kebakaran di kapal, tetapi api kemudian berhasil dipadamkan dan seluruh awak kapal berhasil dievakuasi.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Ravigan Music, Naif dengan Benci Untuk Mencinta baru saja terputar. Kali ini ada Sony Wicaksono yang sekarang giliran menemani Anda dalam Selekta Sonora, kumpulan lagu-lagu yang spesial saya sudah susun untuk Anda yang sudah seharian ini beraktivitas lelah, yang sudah penuh sekali dengan cerita-cerita yang mungkin akan disampaikan nanti, diceritakan dengan orang rumah. Hati-hati di jalan ya, untuk Anda yang lagi on the way atau lagi di jalan. Anda juga bisa kalau mau informasikan nih bagaimana lalu lintas yang Anda temui, Anda bisa chat saja WhatsApp kami di 0812-122-9200. Ini contohnya ada Pak Hasbi sekarang ya, di Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran HI menuju Semanggi hingga Bundaran Senayan, lalu lintasnya masih cukup padat tersendat. Terima kasih atas informasinya Pak Hasbi. Kemudian nih yang akan pulang ke arah Bogor lewat Tol Jagorawi ya, ini juga masih terpantau padat. Padatnya mulai dari Cililitan sampai Cawang, kemudian akan lanjut padat kembali dari Taman Mini kilometer 6 sampai dengan Cipayung kilometer 8.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko

0: brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
1: Broko Smart, one smart ecosystem.
2: Yuk, langsung aja untuk Anda yang mau buka atau pengen cari tahu lebih dulu, lebih lanjut tentang produk-produk dari Broko ada apa aja yang pastinya bisa bikin rumah Anda makin keren, makin nyaman dan pastinya aman, silakan buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com. Nih ejaannya biar Anda enggak salah buka ya. brokosmart.com.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Semoga Anda menikmati lagu yang kami pilihkan di sore menuju malam ini. Ada Seal dengan Don't Cry di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Hati-hati di jalan untuk Anda ya, yang saat ini tengah berkendara. Kami saat ini mendapatkan ada dua informasi lalu lintas yang disampaikan oleh masing-masing pendengar kami. Yang pertama adalah Alvian ya, yang melintasi jalan Perintis arah Pulau Gadung saat ini tersendat di putaran balik di seberang SPBU Shell, lokasi persisnya. Namun seterusnya kembali lancar. Dari Bapak Alvian, terima kasih banyak informasinya. Kemudian ada juga di sini informasi yang kami dapat dari sahabat Sonora bernama Mas Fain ya. Di Lampu Merah Pejaten menuju Lampu Merah Mampang Perapatan, Jalan Raya Warung Buncit, itu dilaporkan cukup padat merayap. Sementara arah sebaliknya dari arah Mampang Perapatan menuju Lampu Merah Pejaten Mall juga saat ini padat merayap. Dan informasi yang kami teruskan juga dari rekan-rekan Jasa Marga, saat ini di Tol Jor E atau Tol Jor East, Bambu Apus kilometer 35 sampai Jatiwarna kilometer 38 arah Rorotan saat ini juga padat disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau lajur sebelah kiri. Sebagai informasi, memang terdapat dua perbaikan jalan di Tol Jor E yang arah Rorotan. Pertama adalah di Jatiwarna kilometer 38, juga di Cikunir kilometer 44. Kedua perbaikan ini ada di lajur kiri dan akan berlangsung perbaikannya sampai hari Jumat nanti. Selain itu, di arah sebaliknya, arah Taman Mini juga sampai Jumat nanti ada perbaikan jalan di Bintara kilometer 49 di lajur kiri dan membuat lalu lintas saat ini juga padat. Padatnya mulai dari Pulau Gebang kilometer 53 sampai dengan Bintara kilometer 49. Untuk informasi lalu lintas di ruas-ruas tol lainnya, nah akan kami update sebentar lagi setelah lagu dari Krisye dengan Untukku.

0: tetap bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 sampai dengan Tomang kilometer 13 terpantau padat. Kemudian Angke kilometer 18 juga padat sampai Simpang Peluit di kilometer 19. Untuk arah sebaliknya, Pejompongan kilometer 11 sampai dengan Tebet juga padat. Beralih ke tol Wiyoto Wiono, Kemayoran sampai Peluit padat, Gedong Panjang hingga Warakas juga padat. Sementara itu Rawamangun sampai dengan Cawang padat. Berpindah ke tol Jakarta-Tangerang, lalu lintas dari Kedoya kilometer 4 padat sampai dengan Kembangan di kilometer 8. Kunciran juga padat mulai kilometer 13 sampai kilometer 14. Untuk arah sebaliknya Bitung kilometer 24 sampai dengan Tangerang kilometer 19 padat imbas dari perbaikan jembatan Cisadane. Tol Jorwe 2U mulai dari Ciledug sampai Ulu Jami padat, untuk arah sebaliknya arah Meruya lancar. Tol Jorwe 2S, Veteran, kilometer 17 sampai dengan Pondok Pinang di kilometer 19 padat. Arah sebaliknya juga padat, dari Veteran, kilometer 18 sampai dengan Pondok Pinang, kilometer 19. Beralih, saat ini kami menyampaikan informasi lalu lintas untuk Tol Jor S, mulai Pondok Pinang sampai dengan Cilandak padat. Arah sebaliknya juga padat dari Tanjung Barat sampai Pondok Pinang. Berikutnya tol Jor E atau tol Jor Is di Setu kilometer 36 sampai 38 padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1. Untuk arah sebaliknya Rorotan sampai Taman Mini lancar. Tol Jagorawi dari Cililitan ke Cawang padat. Taman Mini kilometer 6 sampai dengan Cipayung kilometer 8 padat. Untuk arah sebaliknya Ciawi menuju Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Pusat kilometer 39 padat, arah sebaliknya Karawang Barat kilometer 52 sampai 50 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Karawang sampai Cikarang Barat sampai dengan Cibitung juga padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Dan terakhir tol MBZ juga tol Purbalenyi 2 arahnya sama-sama lancar.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, pasti yang dengerin sekarang ini ada yang merupakan seorang ayah atau seorang bunda atau mungkin juga para pendidik ya. Nah, Anda harus kenal lebih jauh tentang otak manusia nih. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena St. Johannes Bertelsmann School PIK 2 menghadirkan The Amazing Human Brain bersama Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono SPBSK PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Jadi di dalam acara ini akan dibahas berbagai hal menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, kemudian bagaimana caranya membangun kebiasaan yang sehat, hingga bagaimana mengoptimalkan potensi dalam diri manusia. Yang menarik ya, ini acaranya gratis untuk bisa Anda ikuti, terbuka untuk orang tua, untuk pendidik, juga untuk masyarakat umum juga bisa. Acaranya kapan? Acaranya akan berlangsung di hari Sabtu, 26 September nanti, mulai pukul 10 pagi sampai 12 waktu Indonesia Barat. Lokasinya itu di Auditorium St. Johannes Bertelsmann School PIK 2 di Jalan Sutomo Kavling CC nomor 18 Lemo Teluk Nega Tangerang Regency Banten. Tempatnya terbatas ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti, yuk segera registrasi melalui link bit.ly/braintalk2026. Oke, sekali lagi kami ulangi, bit.ly/braintalk2026, atau cukup WhatsApp aja ke nomor 081322756868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential, karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, yes, untuk Anda yang mau cari tahu lebih lanjut atau bahkan mau beli produknya, bisa langsung buka aja website-nya sekarang, brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Lady Gaga dengan judulnya You and I yang baru saja Anda dengarkan di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Ada Pak Sito, pendengar kami yang malam hari ini masih berkendara, sudah sampai di Jalan Lenteng Agung dari kampus UI Depok arah Tanjung Barat Pasar Minggu. Ramai lancar, hanya tersendat saja di stasiun Lenteng Agung dan tersendat juga di stasiun Tanjung Barat, tapi selebihnya lancar. Saya juga yang menyapa untuk Anda yang mendengarkan dari Bogor ya, karena katanya ada dua sahabat Sonora, ada Mas Yusuf sama ada juga tadi adalah Mas JS ya, yang ada di Bogor, katanya sudah mulai turun hujan ya. Ada di satu di sekitaran BTM, Bogor Trade Mall, ada juga di sekitaran Ciremai Ujung juga katanya sudah mulai turun hujan. Nah, kalau sudah turun hujan itu apalagi di Bogor, saya akan putarkan sedikit, sesuaikan lagunya. Saya akan kasih lagu dari Dewa 19, Kangen versinya Ari Lasso. Enjoy.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah tengah mematangkan skema pendidikan gratis mulai dari tingkat TK, pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi negeri. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora Olivia Itran. Silakan Olive.
2: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama para menteri terkait terus mematangkan skema pendidikan gratis di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa layanan pendidikan gratis ini dipastikan akan dimulai dari jenjang TK hingga pendidikan dasar dan menengah. Penguatan program ini dilakukan melalui optimalisasi dana operasional sekolah atau BOS untuk seluruh murid serta program Indonesia Pintar atau PIP yang disasarkan khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Berikut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti setelah rapat terbatas berlangsung.
3: Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Selain itu, sahabat Sonora, tidak hanya di tingkat sekolah dasar dan menengah, pemerintah juga menggodok rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghitung dan menganalisis berbagai skema, mulai dari pendapatan uang kuliah tunggal atau UKT, penerimaan jalur mandiri, hingga subsidi silang dari program pasca sarjana. Opsi-opsi tersebut kini tengah disesuaikan dengan ruang fiskal APBN sesuai arahan Presiden yang diinginkan bahwa program kuliah gratis ini bisa segera direalisasikan. Berikut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.
4: Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IP pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya yang karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana ya, itu kita lakukan. Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita.
2: Selain itu, sahabat Sonora, langkah ini juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia dari jenjang usia dini hingga perguruan tinggi. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com, pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Sonora FM News, Traffic and

Masih bersama Sony Wicaksono di Selekta Sonora, sahabat Sonora. Hari ini Polda Banten memastikan bahwa jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, terkonfirmasi merupakan jenazah bernama Surakman, seorang kru kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda ketika membawa rombongan jurnalis. Kronologi penemuan Surakman berawal dari temuan jasad laki-laki tanpa identitas yang kemudian disebut dengan Mr. X di pesisir Sawang, Bengkok, Desa Kahyapu, Pulau Enggano, Bengkulu pada Sabtu lalu. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah mengalami pembusukan sehingga sulit untuk dikenali. Lalu setelah proses identifikasi, juga pencocokan DNA dengan keluarga korban, Polda Banten pun hari ini memastikan bahwa jasad tersebut merupakan Surakman. Dan penemuan ini menjadi petunjuk baru bagi tim SAR dalam mencari 5 jurnalis dan 2 kru kapal lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenapa jadi penting? Karena lokasi tersebut berada jauh dari kawasan Selat Sunda, tempat di mana kapal Arupa Datu 1 terakhir diketahui berada. Temuan tersebut juga sesuai dengan arah upaya pencarian ke wilayah utara Gunung Anak Krakatau serta mengarah ke Samudra Hindia. Sebelumnya, tim SAR sendiri sudah menyisir sejumlah wilayah di sekitaran Selat Sunda, diantaranya adalah perairan Pulau Sebesi, kawasan Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, Pulau Panjang, serta kawasan Krakatau Besar, Krakatau Kecil, dan Pulau Sertung.

Selamat malam sahabat Nora, apa kabar Anda di hari Rabu 23 September 2026? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan. Dan Sony Wicaksono kembali lagi nih akan menemani Anda sampai 2 jam ke depan, seperti itu pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat, untuk memutarkan lagu yang Anda minta di AMKM Anda meminta kami memutar. Yang ingin request diputarkan lagu favoritnya, lagu 90-an ke atas, silakan Anda boleh chat WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi ya, saya sebutkan nomor WhatsApp kami di 0812-122-9200. Silahkan dicatat dan pastikan dulu lagu yang Anda minta itu lagu minimal banget 90-an ya, sampai ke atas, artinya sampai lagu-lagu yang sekarang, oke? Okay?

Sonora FM 92 Jakarta, Just Love Again Music. Lagu ini adalah lagu dari Wet Wet Wet dengan judulnya Don't Want to Forgive Me Now. Permintaan yang datang dari Pak Bonifacius Gozali yang ada di Cibodas, Tangerang. Pak Boni, apa kabar? Sehat selalu? Sudah gak perlu keluar rumah lagi ya untuk meluapkan kekesalannya karena tidak dikunjung diputar, karena sudah saya putar nomor 2 lagi buat Pak Bonifacius ya. Sehat-sehat selalu. Sebelumnya, permintaan paling pertama saya berikan untuk Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang tadi saya sudah putarkan lagunya Crash Adams, judulnya adalah New Heart. Salamnya untuk Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pasal, dan Pak Edi Stopo, Ibu Nur, sama salam juga buat Ibu Oriza. Yang lagi di jalan, ada? Sahabat Sonora? Nah, biar tidak ngantuk, atau kalau lagi terjebak macet, terjebak kepadatan di jalan, biar gak bete, nah langsung nih. Kalau ada yang mau request lagunya 90-an ke atas kriterianya, silakan chat aja. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Saya ingin menyapa ada Pak Ferdinson, selamat malam. Pak Ferdinson yang ada di Cipinang, katanya ingin mendengarkan lagunya Slang yang judulnya Terlalu Pahit. Ini ibaratnya kalau film itu sequel ya, dari yang hits Slang sebelumnya Terlalu Manis. Nah, ini ada Terlalu Pahit juga. Sudah kami siapkan Pak Ferdinson, silakan ditunggu saja untuk Anda nikmati lagunya. Karena sekarang saya ingin menyapa ada Kak Kristin juga Ibu Yaya yang ada di Pontianak. Soalnya Kak Kristin dan Ibu Yaya sama-sama request lagu yang sama, yakni Tulus dengan Teh Hijau ya. Kalau pesannya Ibu Yaya di Pontianak, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, luas samudra untuk spesialnya Umi ya. Umi, semoga dikasih kesabaran yang luas ya. Kemudian kalau pesannya Kak Kristin, salamnya untuk Nina sama Sisil yang ada di perjalanan pulang ke rumah. Semoga selamat sampai di tujuan. So, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Itu dia Slang dengan Terlalu Pahit yang terputar di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Untuk Anda mungkin yang baru mendengarkan atau yang baru bergabung, kami berikan dulu, berikan sekali lagi atau ingatkan lagi sahabat Nora, untuk Anda yang mau berpartisipasi untuk memintakan lagu, untuk request lagu, pastikan dulu bahwa lagu yang Anda minta itu minimal sekali datangnya dari era 90-an ya, 90-an sampai lagu-lagu sekarang. Jadi untuk Ibu Wianti yang sedang dalam perjalanan pulang ke BSD, lagu dari Harvey Malaiholo, Dara, itu belum bisa ya, karena itu masih lagu 80-an. Jadi silakan, minimal banget era 90-an ke atas, oke? Okay? Ada Mas Wawan, selamat malam aka Garasi Galaksi dari Bekasi, yang sekarang ada di jalanan ibu kota. Mau request lagunya Renegade dengan judulnya Tour My Everything. Sejenak saya cari dulu Mas Wawan, Renegade dengan Tour My Everything. Barangkali kalau ada pilihan alternatifnya boleh dikasih juga ya, siapa tahu belum tersedia. Yang jelas saya sekarang ingin ke ini dulu nih, ada Om Adi sudah di reja dari Pulau Gadung yang absen sekaligus juga request lagu, kali ini dari Air, judulnya adalah Song For You. Lagu yang pasti nih buat generasi milenial tahu ya, dengan lagu ini dia, Song For You.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu My All Mariah Carey. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Julia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Bu Sri, Asti, Sisi, Pak Noval, Naufal, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingin.
2: Dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
5: Pak, udah belum minum kopinya?
4: Ya.
5: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
4: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
6: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
0: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
7: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
8: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
0: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Renegade dengan You Are My Everything untuk Mas Wawan nih, yang katanya lagi muter-muterin Jakarta. Lagi di jalan ibu kota katanya. Lagi di jalan juga mana nih? Ah, Pak Dekulo Bagio nih yang lagi ada di jalan katanya buat menemani perjalanan pulang ke Cikampek. Sepertinya harus diputarkan lagunya Sheila on Seven dengan Kita ya, biar perjalanannya makin asik dan syahdu lagi buat Pak Dekulo Bagio. Hati-hati di jalan ya. Ada juga di sini Noval dari voice note yang dikirimkan langsung saja.
1: Halo, selamat malam MKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Bruno Mars yang judulnya Uptown Funk. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Nice, nice choice. Terima kasih Noval eh. Mark Ransom and Bruno Mars with Uptown Funk. Tapi sebelum itu saya ingin bertemu dulu dan kenalan dengan Mr. Daeng. Ini saya mohon maaf ya kalau salah menyebutkan Daeng II atau Daeng I atau Daeng 2. Silakan dikoreksi Mr. Daeng kalau saya salah menyebutkan. Tapi yang jelas requestnya mau lagunya Kahitna nih yang judulnya adalah Cantik. Lagunya katanya spesial buat sepupuku Kinoy. Kinoy, semoga hari-harimu juga seindah lagu ini. Ini dia Cantik dari

tidak bisa untuk tidak goyang kalau dengarkan lagu yang satu tadi, Parkinson and Bruno Mars with Uptown Funk. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Harap diperhatikan, besok itu adalah hari Kamis 24 September 2026. Karena mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai, diinformasikan oleh Polda Metro Jaya akan ada rencana kegiatan penyampaian pendapat di sekitar Jalan Sudirman Tamrin, Gedung DPR MPR, juga Monas. Nah, diprediksi akan ada kepadatan lalu lintas serta rekayasa lalu lintas secara situasional tentu saja. Nah, mulai pukul 10 pagi besok sampai dengan selesai, Polda Metro Jaya mengimbau Anda untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Monas, serta sekitar gedung DPR MPR. Nah, ada beberapa rute alternatif yang direkomendasikan oleh Polda Metro Jaya untuk esok pagi mulai pukul 10 adalah bagi Anda yang menuju Slipi atau Tomang dari Simpang Semanggi, bisa melalui Jalan Sudirman, Ben Hill, Jombongan untuk masuk ke S Parman. Kemudian dari Jalan Gatot Subroto yang mau menuju Slipi atau Tomang, bisa melalui Jalan Gerbang Pemuda, Patal Senayan, Tentara Pelajar untuk bisa masuk ke S Parman. Berikutnya adalah rute alternatif menuju kawasan Monas dari Jakarta Barat yang direkomendasikan adalah melalui Jalan Tomang Raya, Suryo Pranoto, Traffic Light Harmony untuk bisa sampai ke kawasan Monas. Dari Jakarta Selatan atau dari daerah selatan yang akan mau ke sekitaran Monas bisa melalui Jalan Tendean, Rasuna Said, Hos Cokro Aminoto, Tugu Tani hingga masuk ke sekitaran Monas. Dan dari wilayah timur yang akan menuju Monas bisa melalui alternatifnya adalah Jalan Jatinegara, Keramat Raya, Tugu Tani hingga masuk ke sekitaran Monas. Yang jelas, besok kami nanti juga akan kami update juga untuk rencana tersebut melalui Polda Metro Jaya ya, besok pagi nanti akan kami update di program Sonora Pagi. Alright, selanjutnya kita dengarkan dulu lagu dari Shilan Seven dengan kita, lagu katanya untuk menemani perjalanannya Pade Kulo Bagio menuju Cikampek.

Travis with Closer. Ini adalah salah satu lagu yang masuk ke dalam playlist Best of the Best versi saya. Salah satu lagu yang underrated. Closer dari Travis, ini saya mau dedikasikan untuk Andi Sansan. Salam kenal ya, Bang Andi Sansan. Katanya lagi on the road nih, menuju sawah besar biar gak ngantuk, selamat sampai tujuan. Semoga bisa melek lagi ya, Bang Andi. Selanjutnya, saya ingin ke Mas Benny di Jakarta yang kali ini mau request lagunya Dewa 19 atau The Rock dengan Mundajat Cinta. Terutama buat pecinta sonora di sekitaran Ben Hill. Let's go!

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono dan sekarang masuk ke jam kedua ya. Di jam pertama tadi saya sukses memutarkan 12 permintaan lagu dari Anda. Lantas ya, apakah 12 orang lainnya yang beruntung untuk saya putarkan lagunya di jam kedua? Anyway, saya sekarang sudah ditemani juga bersama warga-warga TikTok. Karena saya sudah live di TikToknya Sonora, @radio.sonora_fm92 yang kini sudah centang biru. Yes! We got it. Yang penasaran ingin visualisasinya silakan bisa bergabung, bisa follow. Wah, terima kasih yang sudah follow. Ada mamanya Zabdial. Ini pasti pendengar Sonora di masa-masa lampau ya. Mbak Winar nih, apa kabar? Mbak Asti Widya yang belum gajian. Ada juga Ibu Rianti. Sekarang kalau mau request, ada dua channel, ada bisa lewat WhatsApp atau juga bisa lewat TikTok juga boleh, monggo silakan, saya mau ganti-gantian aja. Sekarang saya mau menyapa Ibu Sri dulu yang ada di Petojo ya, yang katanya ingin minta lagunya Goo Goo Dolls with Stay With You, lagunya buat semua pendengar aja termasuk buat Bung Sony. Terima kasih Ibu Sri. Kemudian satu lagi, saya ingin menyapa juga ada KR yang ada di Bandung. Mana tadi KR yang ada di Bandung ya? Ah, ini dia. Mau request lagunya Bibi Rexha yang berkolaborasi dengan Fatless New Religion. Putar sampai selesai ya Kak Sony, jangan di-cut. Emang ada yang di-cut kah kalau di Sonora Chart? Salamnya buat Ibu Oriza Sativa, Vina, Ibu Rianti, Kazizi, Gengi Mas. I don't know. Aku tidak tahu apakah ada alunan terakhirnya kah? Yang jelas kita puterkan dulu, ini dia The Goo Goo Dolls with Stay With You.

0: Inikah yang dimaksud sama R di Bandung, ujungnya yang tu yang jangan di-cut. emang bikin lagi sih itu ya, ujung musiknya itu. Anyway, sekarang lagi banyak yang kena influenza A ya, atau mungkin lagi banyak yang gak enak badan. Kak Asti katanya bahkan minta dikerokin sama mama, bukannya dikerokin malah diceramain. Sampai suaranya habis dari pagi, ya Allah. Semoga cepat pulih Kak Asti ya. Tadi juga ada Ibu Sri ternyata yang lagi gak enak badan juga, bahkan dari hari Jumat. Ya ampun, semoga cepat-cepat sembuh ya sahabat Sonora yang mungkin yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, biar bisa cepat, kalau bahasa Sundanya mah jog-jog lagi ya, bisa biayaan lagi kalau kata orang Jawa mah. Sekarang saya mau ke TikTok dulu. Tadi ya, sempat lihat ada Mbak Winar nih yang minta lagunya Whitney Houston, I Have Nothing. Tapi saya mau selingi dulu dari voice note ya yang sudah dikirimkan oleh Ibu Sylvia. Selamat malam
1: AMKM Sonora, Sylvia Bungsu ini. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Paul McCartney, Hope of Deliverance. Lagu ini saya mau bingkiskan untuk para kru Sonora, Musoni, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Liliani, Poni, Nur, Rianti, Sisi, Asti, Orisa, ibu-ibu grup DMP, juga Noval, Suprianus, Philips, Widodo Sibarani, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Sony. Kadang hubungan cinta itu terhalang oleh tembok yang tidak terlihat. Tembok itu dibentuk oleh kepribadian, keluarga, dan lingkungan. Baiklah Bung Sony, tetap jaga kesehatan ya, dan semoga tidak ada tembok yang menghalangi hubungan cinta Anda. God bless you.
0: God bless you. Tahu nggak Ibu Sylvia, sembari memutarkan VN-nya tadi, saya sambil sing along nyanyi, habis nggak fokus. Backsoundnya The Beatles, favorit saya, Things We Said Today dari album Help, 2 menit 38 detik itu durasinya. Sampai apal tuh kan. Ini dia Paul McCartney buat Ibu Sylvia, Hope of Deliverance.

0: I Have Nothing dari Whitney Houston, sahabat Bosmore. Sekarang saya mau ke TikTok lagi nih, mau nyapa ada makin banyak rupanya yang bergabung. Tadi ada Kak Zizi juga, selamat malam. Ada juga Mas Ferdi Karwi, ada juga Mbak Becky dan lain-lain. Sekarang saya ingin coba masukkan dulu yang sudah request lewat TikTok ini. Ada Kang Aja tadi ya, yang minta diputarkan lagunya Lady Gaga with Bad Romance. Sudah kami siapkan ke dalam playlist. Tapi satu dulu, ada voice note yang datangnya dari WhatsApp, ada Kamaya. Semoga voice note-nya gak blubub-blubub lagi seperti kemarin ya.
1: Malam, nah. Sony Adel, Maya udah di rumah.
0: Apa itu tadi? Gimana? Saya gak salah denger kan.
1: Mau request lagu dong dari The Course, judulnya Breathless, yang agak-agak ngebeat gitu loh.
0: Oke.
1: Untuk menceriakan malam hari ini.
0: Boleh.
1: Lagunya buat semua pendengar Sonora yang setia, buat penyiar-penyiar Sonora yang baik hati, yes, cantik dan ganteng-ganteng. Yeah. Dan terutama buat geng Imas. Jaya selalu ya guys di udara seperti Sonora. Maci Mas Sony.
0: Jangan Ma.
1: Have a great night.
0: Alright, biar malamnya great buat Kamaya. Langsung aja, this is The Course with Breathless.

AMKM Malam, Anda meminta kami memutar di WhatsApp semakin banyak saja. Tapi saya harus ganti-ganti dengan yang ada di TikTok ya. Saya tadi sudah mencatat ada Kak Asti ya, yang minta diputarkan lagunya Pearl Jam with Last Kiss. Nah sekarang saya ingin ke Tangerang Selatan dulu. Ada Mas Herjuno ya, yang mau diputarkan lagunya Titi DJ dengan Matam.

0: Ini adalah requestan Eka Asti ya. Semangat Mbak Asti ya. Saya tahu, saya paham, pasti lagi sebel banget, pengen nangis, berat banget masalahnya. Apalagi sedang memegang amanah yang cukup besar. Tapi percayalah, pasti akan ada jalannya, pasti akan terlewati ya. Kasih semangat dulu teman-teman yang ada di TikTok ya, buat Mbak Asti Widya. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Ya, itu dia, luar biasa. Saya ingin menyapa ada Kak Ima yang ada di Pontianak, menyapa saja. Selamat malam Kak Fatimah yang cantik. Duh, ya ampun, foto profilnya disandingkan dengan pelangi. Luar biasa, 11-12 dengan pelangi ya mukanya. Ada, sekarang saya mau menyapa yang dari Wawa dulu ya. Yang di Wawa ini saya mau sekarang bagiannya Mbak Becky dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony Wicaksono. Ah, sehat selalu, harus sehat. Oke, saya mau pesan lagu dong, penyanyinya Coldplay, judulnya Yellow. Oke, atau Lady Gaga, judulnya Remember Us This Way. Semoga bisa ya. Hatur nuhun, lagunya untuk Sweetie atau Mas Sweetie.
0: Sweetie.
1: Buat Mas Sony deh. Oh, oke, deh gitu aja ya. See you next time.
0: Dah. Selanjutnya akan ada Simple Plan with Perfect yang diminta oleh Kang Wanja yang ada di sore yang. Ya law aja boleh. Ya udah langsung kasih.

0: That was Simple Plan with Perfect di ANKM Malam. Masih bersama Sonny Wicaksono, tinggal 11 menit lagi. Aduh, tinggal 11 menit lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Yang pasti saya mau mendengarkan suaranya Ibu Rianti.
1: ANKM Malam. Selamat malam Mas Sonny. Udah makan malam belum nih?
0: Udah dong.
1: Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Pak Suprianus, Nopal, Ibu Tin, Borian Setopo, R di Bandung, Geng Imas, Mbak Asti, Adel SW, Bang Wanda. Terakhir buat Bu Sri, gimana? Udah sembuh belum Bu Sri sakitnya? Biar cepat sembuh ya. Mental lagunya dari Bill Collins, Not a Day in Paradise. Buat Mas Sonny, selamat bertugas. Jangan ngambek-ngambek lagi.
0: Apa jangan ngambek-ngambek lagi? Not a Day in Paradise dari Phil Collins, sayang sekali itu di bawah 90-an Ibu Rianti. Ya, ya udah kalau gitu kita putarkan yang dari TikTok aja. Tadi ada mamanya Zabdil pengen mendengarkan lagunya Michael Runs to Rock, This Is I'm Gonna Be Around.

itu dia Michael Mansurak dengan I'm Gonna Be Around. Sayangnya setelah ini akan jadi lagu terakhir yang bisa kami putarkan. Tadi saya hitung ada 16 orang ya yang lagunya belum terputar. Dan tadi saya sudah perlihatkan ke TikTok juga. Jadi 16 orang itu saya pergunakan metode undian secara online untuk menentukan siapa yang lagunya saya putar. Setelah diundi tadi ternyata terpilihlah ada Kiran dari Pontianak yang katanya ingin request lagunya Air Supply dengan judulnya Without You. Dan ini sekaligus penutup perjumpaan Sony Wicaksono di AMKM Malam. Untuk Anda 15 orang yang belum beruntung ini, saya ucapkan mohon maaf, belum sempat terputar. Anda bisa coba di AMKM esok di siang pukul 12-14, besok bersama Yudi Samadi. Kalau malam besok itu ada Hans Christian ya, di pukul 20-22 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a good night and have a good rest.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Rest and relax. Sonora FM Jakarta.

Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: of this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM. News, traffic and music. Murda style in the

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: agree.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ada sebuah tips kalau Anda ingin membuat nasi goreng yang enak jika nasi di rumah Anda itu sudah hampir basi. Caranya adalah masukkan nasi di freezer, kemudian diamkan selama 15 menit. Kalau sudah cukup mengeras, lalu keluarkan, siapkan bumbunya, terus buang aja nasinya karena udah hampir basi. Pesan aja keluar.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Ya, jangan aneh-aneh kalau nasinya udah hampir basi. Tapi semoga semangatnya tidak hampir basi. Karena saya Sari Wicaksono akan menemani sampai nanti pukul 10 pagi. Tentu saja di program Sonora Pagi ya. Good morning everyone. Semoga pagi ini sehat-sehat semuanya. Pagi ini bisa semangat terus. Karena bentar lagi bakal gajian. Yoo.

Clips of the Heart dari Westlife, selalu menurutnya yang membuka pagi ini di Green Studio Kompas TV, tempat Radio Sonora berada di lantai 3. Apa kabar sahabat Sonora? Senang deh ya bisa kembali bertemu menemani Anda di Kamis pagi ini, 24 September 2026. Tau kan ya kalau 24 September ini ternyata adalah hari Bollywood loh. Siapa yang suka nonton film India atau musik-musik Bollywood? Ternyata ada loh peringatan hari Bollywood di tingkat global ini, yang jadi ajang untuk mengenal lebih jauh industri perfilman India yang sudah mendunia ini. Bollywood sendiri itu adalah industri film berbahasa Hindi yang berpusat di Mumbai ya, yang kemudian merujuk pada gabungan budaya film India yang punya pengaruh besar di kawasan Asia Selatan hingga dunia internasional. Buktinya adalah bahwa kenapa Bollywood ini bisa terkenal, karena sudah berkembangnya panjang sekali sejak era 1930-an loh sahabat Sonora. Karena sudah lama juga ya, dan mereka juga serius untuk mendevelop, didukung juga oleh pemerintahnya, sehingga akhirnya bisa mendunia. Apakah Indonesia bisa begitu? Tentu saja bisa ya. Harusnya Indonesia bisa bikin seperti Bollywoodnya sendiri, mungkin apa namanya, Indowood atau apa. Yang jelas harus sama-sama bersinergi sih antara industrinya, juga pemerintahnya, juga kita juga sebagai penikmatnya ya. Karena mumpung sudah dalam beberapa tahun terakhir ini film-film Indonesia sudah merajai industri bioskop di kita sendiri ya. Karena film-film Indonesia ini udah bergeliat, nah mumpung pemerintahnya nih harus mendorong supaya industrinya lebih bergeliat, supaya bisa mendunia. Jadinya di Asia jangan cuman Bollywood, Korea aja atau Thailand aja yang mendunia, tapi juga ikutan juga harusnya ada Indonesian film, Indonesian movie yang ikut menggoblok juga.

Kuat Chief Dan. Ini dulu waktu saya sekolah sering banget didengar ya. Senara pagi bersama Sony Wicaksono di pukul 5 pagi ini. Memang lagunya masih yang slow-slow, tipis-tipis dulu aja. Karena saya tahu pasti masih banyak juga ya yang baru bangun. Tapi gak sedikit juga yang sudah di jalan. Seperti Pak Taufik tadi di pukul 4:30 sudah ini aja ya, sudah di jalan aja Pak Taufik ya. Tadi bertanyakan kepada kami, tol Jakarta Cikampek ke Cikampek ini padat merayap di sekitar kilometer 22-an. Sebenarnya sih perbaikan jalannya ada di kilometer 33 ya Pak Taufik. Sehingga kalau apalagi kalau pagi-pagi, pagi buta seperti ini harusnya bukan menjadi penyebab dari kepadatan di kilometer 22, karena itu udah berjarak 10 km ya, sudah lumayan jauh Pak Taufik. Dan selamat pagi juga buat Ibu Wati, salam sehat selalu dan semangat dalam beraktivitas. Kemudian juga ada Pak Dekulo Bagio dari Karawang. Hari ini tidur berapa jam, Mas? Semalam siaran pagi-pagi. Semalam siaran pagi-pagi, sekarang sudah siaran lagi. Sebagai informasi, mungkin ada yang tidak mendengarkan. Tadi tuh semalam tuh saya siaran sampai pukul 10 malam.

Kemudian saya cari angin dulu keluar. Kemudian bersih-bersih segala macam, baru bisa tidur pukul 00 lah. Kemudian bangun lagi di 04:30. Berarti ada waktu berapa? 4,5 jam saya tidur. Apakah cukup? Dicukupkan saja. Nggak, karena biasanya kalau tim pagi itu ya, contohnya seperti saya kalau tiap Kamis, terus Mbak Rara, Rara Kalisaran kalau siaran Senin, Selasa, terus Mas Yudi yang siaran paginya Rabu dan Jumat. Biasanya kami-kami penyiar pagi ini akan memanfaatkan waktu tidur di siang-siang. Ketika orang-orang lagi sibuk-sibuknya kerja, nah kami sudah selesai itu kerja tuh siang-siang tuh. Kami bisa tidur di siang di situ. Nah, itu kami pergunakan waktunya untuk hibernasi. Demi bisa menghibur, memberikan informasi kepada sahabat Sonora dari pagi buta, dari jam 5 pagi. Kalau di Karawang, kata Pak Dikulo, seperti tadi malam ada turun hujan, oh ya. Beberapa spot terlihat tanah basah, mungkin hujan lokal saja. Oh iya iya iya iya iya. Jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan ya. Padi kalau ada Ibu Rianti juga. Nah, harusnya saya nanya ke Ibu Rianti nih. Ibu Rianti ikut dengerin juga. Bahkan ikut mantau live TikTok saya sampai 10:30. Nah, berapa jam nih tidurnya nih? Jam segini udah bangun juga. Udah mendengarkan juga. Ada Pak saya juga, apa kabar? Untuk yang lainnya saya ucapkan semoga hari ini penuh dengan keberkahan ya untuk kita semua.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora, selamat beraktivitas, selamat bersiap-siap di hari Kamis ini. Walaupun dompet udah tinggal sisa-sisa napas ya, 24 September. Tapi semangat, biasanya kalau tanggal 25 tinggal sehari lagi gajiannya. Dan saya ingin menyapa juga untuk teman-teman yang menonton siaran kami lewat live TikTok kayak di @radio.sonorafm92. Izin ingin pamer akun TikTok kami sudah centang biru. Yeay. Jadinya lebih cakep terlihat ya. Lebih terlihat kredibel juga semoga ya. Di TikTok ada Pak Muntohar dari Bojonegoro, kabarnya sehat alhamdulillah. Dua hari kemarin hujannya belum deras. Oh, tapi udah turun hujan, disyukurin aja Pak Muntohar. Yang penting sudah hujan walaupun belum deras ya. Yang penting ngebasahin tanah aja lah ya. Ada juga halo Kakak Coklat, Kakak Raihan, pecinta bus. Kemudian juga ada Om Hari, sehat walafiat ya, sehari lagi payroll masuk. Nah, semangat, ada motivasi tambahan. Bang Wanda, selamat pagi, good morning juga buat Bang Malik ya. Dompetku masih ada aja bang, walau sudah bulan tua. kalau dompetnya mah ada bener, isinya ada apa enggak ya? Nah, isinya masih tebal apa enggak? Nah, itu yang perlu ditanya. Ada juga Mbak Verdi, selamat pagi. Pak Bonar, Manokwari cerah Pak Bonar. Sudah turun hujan belum kalau di Manokwari ya? Ada juga, dingin kah mas pakai jaket? Dingin loh, apalagi kalau di studio ini AC-nya selalu nyala. Ada juga Mas Didik Supriyadi, selamat pagi. Isi dompetnya kering, ya udah biar gak kering agak dibasahin aja. Tanaman kali dibasahin. Kita putar lagu lagi yuk. Kali ini dari Brandy dengan Everything I Do I Did For You. Covernya Brandy dan

7, barangkali ada yang sudah di jalan, yuk informasikan lalu lintasnya di WhatsApp kami 0812-1229200. Sembari kami sampaikan juga ya prediksi cuaca untuk pagi ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini diprediksi cerah berawan. Sama halnya dengan beberapa wilayah lainnya seperti Bekasi, ya, diprediksi berawan. Kemudian Yogyakarta, Surabaya juga berawan. Kemudian kalau Bandung, Mamuju, Kupang, ini prediksinya adalah cerah. Nah, tapi berbeda nih dengan yang di Bogor. Siapa yang di Bogor? Terus sama Depok juga, karena prediksi dari BMKG hari ini bakalan turun hujan, tapi ringan aja hujannya. Medan juga sama, hujan ringan perakiraan cuacanya. Dan Prabumulih sama Musi Banyuasin jadi wilayah yang diprediksi oleh BMKG bakalan turun hujan dengan intensitas yang sedang juga. Bogor katanya mendung Bang Sony. Nah benar berarti kata BMKG nih, karena kalau kata BMKG katanya bakalan hujan ringan aja. Ada Om Hari, dompet dan saldo juga berawan. Kayaknya bukan berawan deh kalau dompet dan saldo, lebih ke kekeringan Om Hari. Selamat pagi Kang Sony. Saya Sony di Cibinong. Sony juga namanya ya. Cuaca Cibinong mendung jadi lapar. Loh. Ya. Cuaca mendung jadi lapar. Mie kali ya Kang Sony. Kalau request nanti ya, tungguin di pukul 12 siang. Ada Mas Yudi nanti di program AMKM. Oke? Okay? Nah, kita nikmati dulu aja sekarang. Ini ada coverannya lagi. Dari Jay Gryden. Lagunya judulnya adalah Roxanne.

Kita update dulu untuk Asian Games. Sekarang sudah masuk hari ke-4 ya, Sabah Ngorai, Asian Games 2026 yang sekarang ini dilaksanakan di Aichi Nagoya, Prefektur Aichi dan Kota Nagoya di Jepang, di mana kontingen Indonesia berhasil menambah 5 medali perunggu pada Asian Games di hari Rabu, berasal dari cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu putri, angkat besi, dan wushu. Demikian dari catatan resmi Asian Games ya, di mana tim bergu putri bulu tangkis Indonesia bisa mengamankan perunggu setelah takluk 0-3 dari China pada babak semifinal, dan Indonesia berpeluang untuk mendapatkan medali emas nih atau perak karena tim bulu tangkis bergu putra akhirnya lolos ke putaran final setelah di edisi 2022 terakhir gagal total. Akhirnya tim putra, tim bergunya bisa ke final setelah mengatasi Thailand 3-1 pada babak semifinal di Aichi, Jepang semalam. Sementara itu satu medali perunggu lainnya didapatkan oleh lifter putri Indonesia Lulu Diana Triwijayana pada kelas 49 kg putri. Terus cabang olahraga wushu juga menyumbang 3 medali perunggu lagi untuk Indonesia dari nomor sanda, dipersembahkan oleh bintang Rendra Nada, Freddy Sinaga, juga Tania Kusumaning Tias. Dan tambahan 5 medali perunggu ini membuat Indonesia sekarang sudah mengumpulkan total 13 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 12 perunggu. Gimana kalau di klasemen ya? Nah, memang kalau karena Indonesia belum dapat emas 1 medali pun, maka Indonesia masih ada di bawah-bawah nih. Sampai hari ini atau sampai tadi pagi, update-nya terakhir itu pukul 3 ya, pukul 3 waktu Indonesia Barat, Indonesia ini masih ada di peringkat 23 dalam perolehan medali sementara. Yang ada di nomor 1 siapa? Wah, siapa lagi kalau bukan China ya. China ini udah mengoleksi 48 medali emas, 20 perak, 10 perunggu dengan totalnya 78. Tuan rumah Jepang ini ada di nomor 2 dengan perolehan 15 emas, 25 perak, sama perunggu dengan jumlahnya 27. Nah, yang keren ini adalah Thailand nih, di Asia Tenggara jadi nomor 1 kalau di secara Asia peringkat 5 sekarang, karena Thailand sampai hari ini sudah merengkuh 5 medali emas, 3 perak, juga 4 perunggu. Ingat-ingat kalau sebenarnya Indonesia ini ditargetkannya hanya 4 medali emas saja ya. Sementara Asian Games sendiri masih berlangsung sampai 4 Oktober.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, jenazah ABK kapal Arupadatu 1 yang hilang saat hendak menuju Gunung Anak Rakatau, Surakman, dan ditemukan warga di Pulau Enggano, Bengkulu, sempat dimakamkan oleh warga. Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan para nelayan menemukan mayat pria tanpa identitas pada 12 September lalu atau hari kelima operasi pencarian. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi menggunakan celana pendek hitam, sekitar 163 cm dan berusia sekitar 50 tahun. Berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan seluruh unsur mulai dari TNI, Polri hingga Kementerian Pekerjaan Umum turun ke lokasi menangani dampak bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok. Tito pun memastikan salah satu jalan yang putus penghubung antara Solok dan Kota Padang sudah normal dan bisa kembali dilalui.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora Pagi, hari Kamis, ditemaninya bersama Sony Wicaksono. Kita bakalan bahas apa pagi ini? Kita bakalan bahas, jadi 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ding berarti. 4 hari yang lalu nih, ada sebuah kasus penyalahgunaan Etomidate dalam cairan vape. Buat Anda mungkin yang masih asing dengan nama Etomidate ini, karena memang masih banyak juga yang belum tahu, Etomidate ini adalah obat yang biasanya dipakai dalam anestesi atau bius, singkatnya obat bius, si Etomidate ini. Jadi Etomidate ini dimasukkan ke dalam cairan vape sama Bos Mora. Nah, ceritanya 4 hari yang lalu nih ada kasus nih, seorang selebgram berinisial JP ditangkap oleh polisi di sebuah apartemen di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan polisi menemukan dia menggunakan vape ini dengan Etomidate yang ujung-ujungnya adalah penyalahgunaan narkotika. Padahal Etomidate ini adalah obat anestesi ya, yang penggunaannya tentu harus dilakukan oleh tenaga medis. Kalau kata guru besar farmakologi dan farmasi klinis UGM Zulis Ikawati, mengingatkan penyalahgunaan Etomidate ini bisa mengganggu fungsi kelenjar adrenal yang bisa bikin tubuh tuh gak mampu memproduksi hormon stres kortisol secara optimal. Dan kalau itu digunakan dalam kondisi berat, itu bisa mengancam nyawa juga dan menyebabkan penurunan kesadaran hingga koma. Dan kalau jadi kompas.id kemarin juga membahas nih, mengulas tentang Etomidate ini. Ternyata sepanjang semester pertama di tahun 2026 itu ada hampir 17.000 katrit vape yang diamankan oleh kepolisian, di mana dalam vape-nya mengandung Etomidate. Dan setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata mayoritas penggunanya itu ada di kisaran 17-30 tahun, yang mana itu anak muda. Bagaimana pendapatnya sahabat Nura mengenai fenomena itu? Apakah jadi lebih waspada menjaga anak-anaknya supaya nggak mengonsumsi vape? Atau turut prihatin, atau menurut Anda harus diawasi lebih ketat, harus ada tindakan yang tegas? Silakan ya, kalau ada yang mau berbagi pendapatnya ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Nanti saya bacakan satu-satu pendapatnya ya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Hercules dan Anjing Neraka, dongeng dari Yunani. Alkisah, pada zaman kerajaan Yunani kuno, ada seorang pemuda bernama Hercules. Ibunya seorang manusia biasa, tapi ayahnya adalah dewa penguasa petir. Walau Hercules lahir sebagai manusia, tapi dia juga mewarisi kekuatan yang luar biasa dari ayahnya. Akibat kesalahannya di masa lalu, Hercules dihukum Raja Eurystheus yang merupakan pamannya sendiri. Raja sangat membenci Hercules karena takut pemuda ini merebut tahtanya. Itulah sebabnya sang raja memanfaatkan hukuman Hercules dengan memberinya tugas-tugas yang sangat berat dan berbahaya. Dengan hukuman yang berat ini, raja berharap Hercules akan binasa. Tapi Raja Eurystheus harus selalu menelan kekecewaan, sebab semua tugas yang diberikannya kepada Hercules selalu bisa dilakukan dengan baik. Lalu Raja Eurystheus berkata kepada Hercules,
3: "Hercules keponakanku, kamu sudah berhasil memenuhi semua permintaanku. Sekarang tinggal tugas terakhir yang harus kamu lakukan."
2: Hercules pun bertanya, Apa yang harus aku lakukan, Paman? Raja Eurystheus pun menjawab,
3: "Aku ingin kau menangkap anjing penjaga neraka, Cerberus, yang dimiliki oleh Pluto. Bawalah kemari."
2: Raja tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah hal yang mustahil dilakukan dan pasti Hercules akan celaka. Soalnya Cerberus adalah anjing raksasa berkepala tiga yang bisa menyemburkan api. Jika satu kepalanya dipotong, maka akan tumbuh dua kepala

0: Dan pertarungan sengit pun terjadi. Anjing Cerberus yang berukuran raksasa terus menyemburkan api sampai membuat Hercules kewalahan menghadapinya. Tapi dengan sigap, Hercules melompat dan menaiki punggung Cerberus serta menangkap pangkal leher ketiga kepala Cerberus. Sang anjing meronta dan berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman Hercules sangat kuat, sehingga perlawanan Cerberus sia-sia. Dan akhirnya, Cerberus mengalah pada Hercules. Cerberus dengan patuh mengikuti Hercules untuk menghadap Raja Eurytios. Melihat Cerberus datang bersama Hercules, Raja Eurytios pun menjadi sangat ketakutan dan bersembunyi di balik bangku singgasananya.
1: Bawa pergi binatang itu, Hercules. Kamu tidak akan kuhukum lagi. Hukumanmu sudah selesai. Kamu bebas, asalkan kamu usir binatang itu.
0: Hercules selalu mengembalikan Cerberus kepada Dewa Pluto. Dan Hercules pergi mengembara untuk menyelamatkan siapapun yang membutuhkan pertolongan, dan ia pun terbebas dari hukuman. Pesan moral dari cerita ini adalah, tetaplah rendah hati dengan kekuatan dan kelebihan yang kamu miliki.
2: Yah, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota, pantauan lalu lintas dari Cawang sampai dengan Tebet saat ini terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, dari Pluit sampai dengan Cawang terpantau lancar. Kemudian tol Jakarta-Tangerang untuk arah Bitung maupun arah Tomang masih lancar. Sama halnya dengan tol Jor W2U arah Meruya dan arah Hulu Jami lancar. Tol Jor W2S juga dua arahnya sama-sama lancar, termasuk juga dengan tol Jor East dari Taman Mini ke Rorotan maupun arah sebaliknya lancar. Tol Jagorawi pagi ini arah Ciawi lancar, tapi arah Jakarta-nya ada kepadatan di Sentul Selatan kilometer 36 dan sampai 35 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur 1. Terakhir untuk tol Jakarta Cikampek, tol MBZ juga tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan juga pantauan lalu lintasnya seperti Pak Sembiring ya di tol Jakarta Cikampek di kilometer 28 arah Jakarta. Harap berhati-hati bagi Anda yang melintas karena ada karung yang berjatuhan di tengah jalan dan membuat jalan jadi tersendat. Belum ada petugas yang menanganinya. Kemudian ada Ibu Angel. Ibu Angel melaporkan ada kecelakaan mobil pengangkut kelapa ya di tol Jagorawi kilometer 36 arah ke Jakarta. Saat ini terpantau padat sampai 5 lajur dan sudah ada petugasnya saat ini. Pantauannya sudah lancar lagi ya update-nya setelah beberapa meter setelah lokasi kejadian. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan juga bisa chat ke kami. WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
2: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
3: Semoga sehat selalu. Banyak
4: rezeki. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
2: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, pertama kita punya informasi lalu lintas dari Lia Muspiro yang akan melaporkan bagaimana kondisi di Manggarai Dukuh Atas. Silakan Lia.
2: Baik, selamat pagi Sony, sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Dari Halimun ke Jalan Galunggung mengarah Dukuh Atas terpantau ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Dari Halimun Galunggung mengarah ke Latu Harhari ke Taman Suropati, lalu lintasnya terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Lia. Nah, kali ini kita akan simak sahabat Sonora, karena hari ini akan ada rencana aksi unjuk rasa di 3 lokasi, di Monas, di depan gedung DPR MPR, juga di Jalan Sudirman Tamrin. Nah, kita akan simak seperti apa informasi selengkapnya mengenai rencana aksi unjuk rasa ini, termasuk juga beberapa pantauan lalu lintas di Jakarta pagi ini, bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Silakan Pak Yogi.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Sony. Untuk pantauan yang pertama, ini rencananya akan ada agenda kegiatan penyampaian pendapat mulai pukul 10 sampai dengan selesai di seputaran Jalan Jenderal Sudirman dan depan gedung DPR MPRI serta kawasan Monas, Jakarta Pusat. Diprediksi akan adanya kepadatan arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas di sekitaran lokasi tersebut. Dihimbau agar pengendara menggunakan rute alternatif lain dan mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas serta ikuti petunjuk dan arahan petugas yang ada di lapangan. Itu untuk yang pertama. Untuk pantauan lalu lintas pagi ini di seputaran wilayah Ibu Kota DKI Jakarta, tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan tunggal pengendara sepeda motor. Ini tepatnya di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga 2, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dekat Hotel Jayakarta, dan saat ini sudah ditangani oleh petugas Laka Lantas wilayah Jakarta Pusat untuk kecelakaan tersebut, dan korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran depan Komplek Kemhan yang mengarah ke arah Cawang Uki, ini galian saluran air, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel atau Waskita, Gedung Waskita, Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di wilayah Jakarta Selatan juga ada tepatnya depan Komplek AL, Jalan Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara mengantisipasinya. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk ruas tol dalam kota, kontraflow sudah dibuka, Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Untuk pantauannya, ruas tol dalam kota pagi ini masih ramai lancar. Untuk jalur seputaran MT Haryono yang mengarah ke arah seputaran Gatot Subroto dalam kota pagi ini, begitu juga untuk ruas arterinya seputaran Cawang menuju ke arah Kuningan maupun mengarah ke arah Semanggi dan Slipi Grogol. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 24 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Seperti yang tadi diinformasikan bahwa di pukul 10 pagi nanti akan ada rencana aksi penyampaian pendapat di sekitaran Jalan Sudirman Tamrin, kemudian gedung DPR MPR juga Monas, jadi prediksinya ada kepadatan lalu lintas. Dan nanti kami akan cari juga bagaimana rute alternatif ya yang bisa Anda gunakan ketika nanti sudah berlangsung aksi unjuk rasa di yang akan dimulai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: 3, ada Sony Wicaksono yang menyapa Anda di balik radio Anda masing-masing, entah itu di mobil atau di rumah, atau juga yang lagi streaming di sonora.co.id dan platform lainnya. Pagi ini kita lagi bahas ya, sebuah obat yang terkandung biasanya dalam obat anestesi alias obat bius atau etomidate. Ini ternyata disalahgunakan melalui vape, sahabat Sonora. Bahkan beberapa hari yang lalu itu ada kasus yang melibatkan nama cukup besar ya di kalangan selebgram. Inisial JP atau Jule ditangkap oleh kepolisian karena menyalahgunakan etomidate, obat yang seharusnya digunakan saat operasi atau anestesi. Ini seharusnya digunakan melalui suntikan intravena, sahabat Sonora. Kalau kata Kapuslah BNN Brigjen Pol Supianto, etomidate itu bekerjanya cepat, jadinya membuat seseorang kehilangan kesadaran atau tertidur juga. Jadinya BNN mengimbau kepada kita nih, terutama orang tua, untuk bisa mencegah anaknya ya menggunakan vape. Karena nanti kita akan berbincang deh dengan pakar ya dari UGM mengenai apa itu etomidate, kemudian bagaimana kita mencegahnya juga ya. Karena sebenarnya penggunaan vape tanpa narkotika saja sudah berbahaya bagi kesehatan, apalagi kalau mengandung zat-zat adiktif yang akhirnya disalahgunakan lah. Bagaimana pendapat Anda nih? Karena data yang saya baca dari kompas.id, ada hampir 17.000 katrit vape ya yang diamankan sejauh ini di semester pertama 2026. Dari 17.000 katrit ini ternyata mayoritas penggunanya itu 17 sampai 30 tahun. Gimana kalau pendapatnya Pak Sembiring? Silakan.
1: Ya, selamat pagi Sonora. Pendapat saya tentang etomidate ini lebih tertuju ke fungsi kontrol dari BPOM. Kan harusnya pengawasan obat itu ada di bawah wewenangnya BPOM. Artinya begini, obat-obat tersebut kan digunakan untuk kebutuhan khusus, dan itu tentu harus dikontrol dengan khusus. Bagaimana mungkin bisa beredar di pasaran bebas? Ya, itu berarti tidak dikontrol dengan benar. Ya, jadi fungsinya ini harus diperketat supaya tidak dikonsumsi oleh orang umum gitu loh. Jadi gak bisa kita salahkan kok dipakai. Ya, bisa jadi penggunanya juga gak tahu kalau cairan vape-nya itu mengandung etomidate, atau mungkin memang sengaja juga. Itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi ya, itu tadi intinya fungsi kontrol dari BPOM kemana. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Insight-nya menarik ini ya, menyinggung BPOM. Karena itu adalah lembaga yang memang punya wewenang ya untuk mengatur peredaran obat-obatan. Ini juga sama nih kayak pendapatnya Pak Erwin ya, pengawasan awal BPOM dan polisi nih yang artinya nggak maksimal kalau kata Pak Erwin ya. Kalau tidak salah vape seperti ini juga sudah di cut off di Singapura atau Malaysia. Kalau saya sih cuma ngajarin anak-anak, emak babemu nggak ngerokok, jadi kamu juga harus bisa kasih contohnya dulu ya. Kalau mau mengingatkan anak-anak, yuk kalau ada yang mau kasih pendapatnya juga seperti Pak Erwin atau Pak Sembiring melalui voice note, silakan bisa WhatsApp kami di 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Badan Intelijen Keamanan Polri menyiapkan inovasi mesin anjungan mandiri untuk pencetakan surat keterangan catatan kepolisian pada 2027 mendatang. Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat 2 Bintelkam Polri Brigjen Ahmad Ibrahim mengatakan, kebijakan tersebut dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus menutup celah terjadinya pungutan liar. Berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional menutup permanen 4 SPPG karena melanggar aturan operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Di mana keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala BGN, di mana dengan mempertimbangkan rekam kepatuhan, riwayat kejadian, serta kemampuan SPPG dalam melakukan perbaikan fundamental terhadap sistem keamanan pangan. Keempat SPPG itu diantaranya adalah SPPG Karo Beras Tagi, SPPG Belora Tunjungan Sukorojo, SPPG Bantul, Jeltis Patalan 2, dan SPPG Jayapura Depapre Uwaya.
0: Demikian Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, pagi ini kita akan simak juga informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Gun. Silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Cawang padat, selepas Cawang sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, untuk ruas tol dan arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony.
1: Terima kasih Pak Gun, ada juga Lia Muspiro kali ini melaporkan lalu lintas di Duku Atas Bundaran HI, silakan.
3: Baik Sony, sahabat Sonora, lalu lintas dari Galunggung menuju ke Duku Atas ke Jalan Jenderal Sudirman mengarah Karet hingga mengarah Bendungan Hilir, lalu lintas terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Bendungan Hilir ke Duku Atas di Jalan Jenderal Sudirman, lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Namun selepasnya, selepas Duku Atas akan tersendat padat menjelang Bundaran HI, antrian lampu pengatur lalu lintas. Dari Duku Atas yang mengarah ke Karet Pasar Baru Timur terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih. Terakhir ada Pak Zulkifli ya, yang melaporkan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek dua arahnya padat merayap karena ada kecelakaan di kilometer 21, tepatnya di bawah jembatan Grand Wisata. Kemudian akan kembali padat merayap mulai kilometer 24 di samping gerbang Cibitung karena ada pakan ternak yang tumpah di jalur 3 kilometer.